5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin sekali lagi di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di WhatsApp di 081-565-10953 atau di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Yeah. Kamu harus tahu teman Pro 2, kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang daycare sudah modern, gak cuma dititipin tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan emang yang perlu diwaspadai banget kalau musim kemarau kayak sekarang itu adalah potensi kebakaran ya. Potensi kebakaran terutama kebakaran hutan ataupun lahan ya. Lahan kosong tuh kadang suka kebakarnya gampang. Apalagi kalau misalnya ada orang yang bakar-bakar sampah lah ya. Atau gimana gitu macam-macam sebenarnya. Nah, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini juga semakin meningkatkan kewaspadaannya. Ini mereka juga udah metain titik-titik hidan dan sumber air untuk mempercepat penanganan kebakaran dan meminimalkan korban jiwa. Karena kan mereka ini punya banyak banget nih. Dan ini kalau menurut Kepala Seksi Inspeksi Damkar Kota Semarang, Budi Trinasril, jadi mereka ini udah mulai ngedatain nih ya. Ada sumber air apa aja asetnya yang tersebar di berbagai instansi, dari itu PDAM, kawasan industri, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari pendataan sementara, itu ada sekitar 135 titik sumber air aktif atau yang berfungsi. Ini dari hidran, tandon, ataupun sumur yang ada di kawasan industri ataupun juga perumahan. Dan ada juga sumur-sumur peninggalan Belanda yang berpotensi dimanfaatkan waktu terjadi kebakaran. Cuma, ini kalau menurut beliau juga nih ya, itu kalau yang ditemuin, ada sekitar 295, tapi yang aktif 135. Nah, ini kan agak-agak kalau bahasa Swahilinya tuh drawasi lah ya istilahnya. Karena ya gimana ya, ada beberapa titik yang ada di Kota Semarang ini masih blank spot hidran gitu. Misal kayak di Pedurungan ataupun juga di Telogosari, ini kalau dari datanya Damkar masih minim sumber air pemadam yang terverifikasi. Bahkan ternyata ada hidran yang tercatat dalam data tidak ditemukan. Lah, hidrannya rawan lagi piye berarti ya. Jadi ada banyak hidran yang hilang, ada sekitar 21 yang dicek. Kalau di Togosari itu ada 21, tapi yang diketemuin itu cuma 1. Lagi nek digi, hidran gue kok hilang loh. Ya ampun ya. Mudah-mudahan nih segera bisa ketemu lagi lebih banyak lagi supaya itu tadi ya bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: upload lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini, masih ada waktu, langsung cus ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565 10953, atau kamu juga bisa lewat live chatnya aplikasi RRI Digital, live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Jalan Kali Pancur dan Jalan Abdurrahman Saleh di Ngalian ini jadi salah satu titik yang agak banyak banget, ya bukan agak lagi nih, dikeluhkan banyak warga karena ya itu tadi rusak ya. Dan dari pemerintah Kota Semarang sendiri bilang kalau salah satunya emang ini adalah lalu lintas truk pengangkut material yang cukup tinggi. Ini menjadi salah satu faktor kenapa jalan ini cepat rusak, makanya penanganannya nggak bisa tambal sulam. Tambal sulam tuh kayak ya udah tambal sih, terus ya udah gitu ya, nanti dia rusak tambal meneh gitu. Nah, itu kan agak bikin ini juga ya, bikin jadi nggak efektif gitu. Dan Dinas Pekerjaan Kota Semarang sendiri mempercepat perbaikan sejumlah titik jalan dengan metode yang disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan di lapangan. Ini kalau menurut Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, jadi beliau ini mengatakan kalau hasil evaluasi di situ, ini karena memang tingginya intensitas kendaraan angkutan material yang keluar masuk kawasan galian tambang di Kali Pancur. Makanya ini bikin beberapa ruas jalan ini mengalami kerusakan yang cukup berat karena tiap hari harus menahan kendaraan bertonase besar. Dan beliau juga mengatakan bahwa tidak semua jalan ini bisa langsung diaspal karena butuh perbaikan yang lebih lama. Struktur jalannya harus diperkuat dulu nih, supaya kalau misalnya diaspal lagi itu jadi lebih oke istilahnya ya. Karena kalau misalnya cuma diaspal tok, ya wes nanti kena lagi kendaraan yang berat, ya rusak lagi gitu. Makanya emang harus diperkuat dulu supaya ya itu tadi, orang bisa jalan gitu dengan lebih nyaman. Nah, selain Jalan Kali Pancur, DPU ini juga menjadwalkan pekerjaan patching atau penambalan lubang di Jalan Abdurrahman Saleh. Salah satunya adalah di depan SMP Sehati. Dan ini masih terbilang untuk kerusakan yang ringan akan ditutup lubangnya. Sedangkan yang berat ataupun sedang ini akan melakukan rekonstruksi jalan yang lebih kompleks lagi.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Nya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi.
1: Ada yang Miss Kepo.
2: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian, terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Padeling. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oh yeah. Jam 8 lewat 1 menit lewat 26 detik. Waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 yang udah ngevote di mana-mana ya. Instagram, WhatsApp, ataupun juga di Lancarnya Pro 2 Semarang. Tinggi banget yang udah ngevote ya di pagi ini. Semoga yang ngevote rezekinya lancar dan hidupnya diberkahi selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Ya enggak juga, enggak, ya amin, amin. Gak boleh gitu dong, Riz. Gak boleh diskriminatif gitu dong, ya. Ya udah, dari 5 lagu udah aku saring jadi 3 lagu dengan voter banyak. Aku play abis ini, dan lagunya ada, lagunya siapa aja. Kita mulai dari yang pertama yang ada di posisi ke-3 dong, ya. Ada Rani Parulian dengan Tak Ada Ujungnya yang terbanyak ketiga di vote sama teman Pro 2.

Dari Sheila on 7 dengan sederhana The Newest One Coming From Them. Ada satu lagu yang kalau digerin liriknya sih ya, perhatiin liriknya tuh, aduh, luar biasa. Ya udah deh, Sheila on 7 dengan sederhana Olivia Rodrigo Drop Dead dan juga ada Ronnie Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini and keep on station, karena aku masih lanjut temen kamu di pagi ini. Cuma di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Rianto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku Americano aja. Ini juga udah ada kok.
0: Yeay, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih, habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

siapa nih udah gak sabar buat nungguin final Pesta Bola Dunia 2026? Daripada nonton sendirian di rumah, cuma ditemenin sama keheningan malam, yuk rasain sensasi yang berbeda. Datang yuk ke acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya mulai dari hari ini, Minggu 19 Juli 2026, dari jam 6 pagi tadi sampai hari Senin tanggal 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Bukan cuma nobar, acaranya dimulai dengan senam bersama, ada juga pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan juga produk yang menarik, serta banyak door prize. Nah, gimana? Menarik nggak? Ayo dong, langsung ajakin aja keluarga, sahabat, teman, tetangga, semuanya. Ajakin buat ikut menyaksikan bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Jangan cuma dengan ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak gol!

0: dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me.
1: This week's

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Saya siap nemenin kamu jalan-jalan buat nemenin cerita-cerita seru di berbagai daerah. Nah, kali ini kita bakal menjelajahi salah satu wisata alam yang sedang naik daun di Kabupaten Kendal, yaitu Kali Kesek. Tempat ini terkenal dengan suasana pedesaan yang asri, air sungai yang jernih, dan aktivitas seru yang bisa dinikmati semua umur. Begitu masuk ke kawasan wisata Kali Kesek, suasananya langsung terasa adem. Aliran sungainya yang jernih mengalir pelan melewati bebatuan alami, bikin siapapun betah berlama-lama. Pengunjung biasanya duduk santai di pinggir sungai sambil merendam kaki di air yang dingin, menikmati hembusan angin pegunungan atau sekedar ngopi bareng keluarga. Sederhana, tapi suasananya bikin hati tenang banget. Wisata Kali Kesek yang punya cerita sejarah menarik ini, Teman Pro 2, dahulu adalah kawasan yang merupakan aliran mata air dimanfaatkan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat mulai menyadari potensi wisata alamnya yang begitu besar. Dengan tetap menjaga keasrian sungai dan lingkungan sekitar, kawasan ini kemudian dikembangkan menjadi tempat wisata edukatif dan rekreatif tanpa menghilangkan kesan alami pedesaannya. Keunikan wisata Kali Kesek terletak pada kejernihan airnya yang berasal dari sumber mata air alami pegunungan. Dasar sungainya yang dipenuhi bebatuan terlihat jelas dan airnya pun menyegarkan. Selain menikmati panorama, pengunjung bisa mencoba wahana seru seperti bermain air di spot dangkal, hunting foto di jembatan bambu, hingga mencicipi kuliner sederhana khas desa. Seperti gorengan hangat, kopi panas, dan jajanan pasar yang dijual warga sekitar. Perpaduan wisata alam, edukasi, dan kuliner desa inilah yang membuat wisata Kali Kesek punya daya tarik tersendiri. Menjelang siang, suasana wisata Kali Kesek semakin ramai. Keluarga, rombongan wisatawan, hingga wisatawan dari luar daerah berdatangan. Anak-anak bermain air sambil berkejaran di tepian sungai, sementara orang dewasa menikmati pemandangan hijau di sekeliling. Keramaian ini justru menambah hangat suasana, seolah seluruh pengunjung larut dalam ketenangan alam pedesaan yang menyejukkan. Inilah daya tarik wisata Kali Kesek, tempat yang selalu hidup dari waktu ke waktu. Itu dia keseruan menjelajahi wisata Kali Kesek, wisata alam pedesaan yang menyuguhkan ketenangan, keasrian, dan kehangatan khas Kabupaten Kendal. Terus ikuti program Jalan-Jalan Asik, karena masih banyak tempat seru yang menanti untuk kita kunjungi bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Ini dia Teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

Dari tadi dibahas-bahas mulu, ya udah bahas kalian deh ya. Perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 akhirnya menjadi milik The Three Lions alias Inggris. 6-4 skornya, dan ini bisa dibilang, aku tuh waktu nge-preview pertandingan ini, aku bilang ini pertandingan yang ya udahlah kayaknya ya. Karena sebenarnya kan pasti tim di semifinal pengennya lolos ke final, terus memperebutkan gelar juara. Tapi kalau memperebutkan gelar juara ketiga, itu kayak ngapain gitu istilahnya. Tapi kayaknya Inggris tetap melihat ini jadi satu hal yang serius, dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 6-4 di laga yang berlangsung di Miami Stadium Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Dan bahkan di babak pertama, Inggris berhasil bikin Prancis ini kelabakan banget dengan 4 gol yang diciptakan oleh Declan Rice di menit ketiga. Kemudian juga ada gol dari Ezri Konsa di menit ke-18. Kemudian Bukayo Saka bikin 2 gol di menit ke-37 dan di injury time babak pertama. Nah setelah itu, di Indonesia sepertinya Prancis bikin sejumlah pergantian, termasuk memasukkan 4 nama pemain. Ada Dayo Upamecano, ada Lucas Digne, ada Bradley Barcola, dan juga Usman Dembele yang akhirnya berbuah hasil ketika Kylian Mbappe berhasil bikin gol di menit ke-48. 6 menit berselang, giliran Bradley Barcola yang berhasil bikin gol, dan bahkan Kylian Mbappe sempat bikin Prancis punya asa untuk menyamakan kedudukan setelah menciptakan gol kedua di menit ke-66. Sayangnya ternyata langsung mereaksi ya ini si Inggrisnya, dan akhirnya berhasil menambah gol lagi. Setelah dia ini masukkan Jude Bellingham dan Elliot Anderson, dapat penalti di menit ke-84, dan Bukayo Saka berhasil menjadi eksekutor untuk menciptakan hat-trick di menit ke-84, dan sempat dikejar lagi sama Ousmane Dembele di injury time, sampai akhirnya Jude Bellingham yang mengunci kemenangan untuk The Three Lions Inggris.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Yang spesial di Esteller Fris, di satu cup Esteller Fris ini ada apa aja?
2: Oke. Jadi yang pertama itu di satu cup Esteller Fris ini ada jelly cincau ya kak. Ada,
1: jelly cincau, yeah, cincau jelly lah.
2: Cincau, iya yeah, benar. Terus juga ada buah melonnya kak.
1: Jelly cincau, melon.
2: Iya, potongan buah melon. Terus juga ada jelly kelapa mudanya.
1: Jelly kelapa muda.
2: Jelly kelapa muda. Terus juga ada buah alpukatnya kak.
1: Masih ada alpukat.
2: Masih ada alpukatnya juga. Okay. Terus juga yang terakhir kita kasih biji selasih kak.
1: Biji selasih. Iya. Biji salak nggak ada?
2: Nggak ada dong.
1: Biji kedondong?
2: No.
1: Iya, jadi ada 5 ya tadi kalau aku ngitung ya.
2: 5.
1: Ada 5 ingredients istilahnya ya yang ada di satu kemasan satu cup Esteller Fris ini.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan ini kalau aku lihat kayaknya full banget dari bawah sampai atas tuh kayaknya.
2: Iya.
1: Ya enggak sih? Kayaknya maksudnya isiannya tuh juga sebanyak itu gitu loh.
2: Iya, kita emang ngandelin itu sih Kak, isiannya melimpah kan. Jadi teler gitu kan minumnya.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Minggu pagi kamu masih ditemani sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi ini di matahari Semarang yang semakin cerah ceria dan semakin ngontang-ngontang. Tapi gini ya, Piala Dunia kan udah mau selesai ya, karena pertandingan finalnya nanti, bukan nanti ya, berarti besok pagi jam 2 ya. Jadi gak bosan-bosannya juga bagi ngingetin buat kamu teman Pro 2 ya, nanti pagi ya, jam 2 pagi besok bisa merapat tuh ya, jam 12 kalau aku sih sarannya biar lebih enak, bisa merapat ke halaman RRI Semarang, karena bakal ada nonton bareng dan juga denger bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Itu jangan sampai lupa ya. Kalau ngeliatin di depan sini ya, karena rangkaian acara udah mulai dari tadi pagi, udah mulai rame juga ya. Tapi kalau kita ngomongin soal nonton bola ya, kayaknya kering-kering juga tuh kalau misalnya nggak ada makanannya, nggak ada cemilannya, nggak ada minumannya gitu. Jadi biar nggak lapar juga. Kan kalau misalnya kita nonton 45x2, kalau misalnya nggak sambil ada yang di maem-maem tuh kayak, aduh, ngantuk juga nih lama-lama kok bosen ya gitu. Apalagi pertandingannya temponya lambat banget gitu. Nah, makanya kalau ngomongin cemilan dan juga stadion, itu jadi dua hal yang gak bisa dilepasin gitu. Cemilan sama nonton bola itu jadi hal yang gak bisa dilepasin emang juga. Tapi ya ternyata di beberapa stadion Piala Dunia ini, ya terutama di Piala Dunia 2026 ini, ada stadion-stadion yang punya cemilan yang mahal. Jadi kalau buat kita yang kayaknya, aduh, yang murah-murah aja deh, kayaknya kalau di sana tuh gak ada gitu. Susah dapetnya ya. Stadion mana aja yang cemilannya bisa dibilang cukup mahal ya di Piala Dunia kali ini? Abis ini deh aku bahas di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

rame kayak mereka yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Stadion di Piala Dunia dengan harga cemilan termahal. Ini jatuh kepada stadion yang tadi pagi ini baru aja mengadakan pertandingan antara Inggris melawan Prancis di perebutan juara ketiga. Yes, Miami Stadium ini menjadi stadion dengan menu termahal di Piala Dunia 2026. Rata-rata harganya ini berkisar antara $110 Amerika Serikat atau 1,9 juta rupiah. Contohnya aja nih ada fancy AF Tots, itu $75 Amerika atau sekitar 1,3 jutaan. Larange, ada juga kaviar $70 Amerika. Nah, kalau makan-makanan yang standar nih kayak hotdog gitu, soda, chips itu gimana sih harganya berapa? Nah, di sana itu dijual kurang lebih rata-rata harganya adalah $19.35 Amerika atau sekitar 348 ribu rupiah. Bayang no, 350 ribu ya berarti kalau dibulutin ya. Kayaknya tukun yang Indonesia, bulut no, wes entah sak bakul-bakulin. Iso sak momoe yang istilahnya ya. Di peringkat kedua ada Boston Stadium dengan harga cemilan termahal. Kalau di sana rata-rata kamu harus ngeluarin duit sekitar $78 Amerika atau sekitar 1,4 jutaan. Yang paling mencolok adalah harga air mineral yang kalau di sana itu adalah $7 AS atau sekitar 126 ribu. Nah, di Indonesia kamu dapat 6 galon ya. Iso sak galon iso mbok glegek dhewe ya. Ada juga kayak chicken tender atau nugget itu sekitar $14.75 AS atau sekitar 266 ribu. Bahkan sodanya itu $8 Amerika atau 144 ribu. Segitu ya. Lumayan juga dong ya berarti ya.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

Kita geser ke posisi berikutnya, ada Kansas City Stadium yang harga cemilannya di Piala Dunia 2026 ini mencapai sekitar 73,12 dolar Amerika atau setara dengan 1,3 jutaan. Lumayan juga ya kalau dipikir-pikir ya. Dan banyak banget sebenarnya makanan-makanan pricey yang bisa dibeli. Contohnya ada crossbar cut, itu harga sekitar 28 dolar Amerika atau kalau dirupiahin jadi 505 ribu. Nah, terus juga birnya itu di sana 18,39 dolar Amerika atau kalau dirupiahin jadi 331 ribu rupiah. Lumayan juga kalau dipikir-pikir ya. Itu kalau 500 ribu tuh udah budget makan berapa nih? Sebulan kali ya. Habis semua di sono tuh ya. Kita geser ke Dallas Stadium ya, atau disebut juga dengan AT&T Stadium. Ini jadi rumah untuk 8 pertandingan Piala Dunia. Salah satu yang juga cukup ternotis adalah harga cemilannya yang ada di sana. Itu rata-rata mencapai 70,70 dolar AS atau sekitar 1,2 juta rupiah. Lumayan juga ya ini yang satu ini ya. Pilihannya juga macam-macam ya. Di sana ada hot dog, ada bir, ada burger, ada snack kayak kentang goreng dan lain sebagainya. Termasuk juga ini yang paling murah di sana ya. Yang paling murah adalah, ya benar sekali, air mineral. Air mineral di sana yang paling murah hitungannya ya. Aduh, masa ya dua kali 45 menit ya, dari awal sampai peluit panjang itu minumnya air putih doang gitu ya. Kayaknya kan ya lapar juga, kerucuk-kerucuk juga. Tapi ya mungkin duitnya cukupnya beli itu doang kali gitu ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali, rasanya tuh kayak wah enak banget, ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah faktanya padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah, hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Kita lanjut lagi bahas stadion-stadion di Piala Dunia yang punya cemilan yang mahal gak karuan ya. Selanjutnya ada San Francisco Bay Area Stadium yang ini punya harga cemilannya rata-rata atau makanannya itu $63.25 atau 1,1 juta. Ini kalau di kita budget segitu tuh itu udah dari pertandingan pertama sampai akhir gitu kayaknya ya. Ini mulu ya, mesen ojol mulu ya, saya bolak-balik ya. Dan ini juga bisa dibilang jadi salah satu stadion yang punya bir termahal karena itu mencapai $24.50 atau sekitar Rp441.000. Jadi itunya aja segitu ya, apalagi makanan yang lainnya pun juga ya lumayan juga lah istilahnya. Ada juga Los Angeles Stadium yang dimana kalau kamu kesana, kamu nonton Piala Dunia, itu bisa ngabisin sekitar $61.50 atau sekitar 1,1 juta untuk beli cemilan. Nih, air mineralnya itu $5.25 atau 94 ribu. Di Indonesia 94 ribu ya, kamu bisa pilih mau pilih galon atau kamu mau pilih yang pakai botol bling. Itu kerdus ento ya gitu ya. Ada cheeseburger juga, itu $17.75 atau sekitar 320 ribu. Hotdognya juga lumayan, $10 atau sekitar 180 ribu. Jadi lumayan ya hitungannya ya. Cemilannya harganya di sana sampai segitunya. Ya kalau di Indonesia, biasanya kalau makanan di stadion hitungannya lebih murah gitu. Ada lagi opsi yang lebih murah lagi kalau misalnya pengen nonton sambil ngemil, apalagi nanti malam ada final pesta bola dunia. Nah, itu datang aja ke halamannya RRI Semarang ya. Di situ aja malah lebih enak dong ya. Yang jelas kayaknya emang stadion dan juga nonton bola dan juga makan itu jadi satu hal yang emang enggak bisa terpisahkan ya. Karena kalau kita nontonin full dari awal sampai akhir enggak ada yang masuk ke mulut, ya udah pusing juga kan ke ujung-ujungnya ya.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

0: Alright, udah hampir ke jam 10 teman Pro 2 dan tugas aku buat teman kamu di pagi ini udahan. Abis ini ada Jeffrey Araska yang udah siap buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang weekend di hari Minggu ini ya. Dan tetap ngingetin juga buat teman Pro 2 kalau misalnya mau nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026, nanti malam bisa merapat ke halaman RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Kita seru-seruan bareng. Ada door prize-nya, ada UMKM-nya, ada bazarnya. Langsung aja ramein ya. Daripada nonton sendirian di rumah, di kosan ya. Yang teriak, kalau kamu teriak sendiri, ada yang ikutan teriak kan ngeri juga ya. Makanya udah rame-rame aja datang ke sini ya. Kalau gitu, Faris mau bisa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan membuahkan hasil. Pada hari keempat operasi pencarian, 5 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka terdiri dari Siti Amang 55 tahun, Andi Samad 62 tahun, Aseng 23 tahun, Diska 7 tahun, dan Sri Ardita 17 tahun. Para korban diketahui mengapung di laut sebelum akhirnya terlihat oleh kapal nelayan yang melintas. Bakti Olahraga Jarum Foundation dan Milk Life kembali berkolaborasi dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Kudus untuk menyelenggarakan Milk Life Athletic Challenge Seri 1 2026. Event tersebut berlangsung pada Rabu hingga Sabtu 15 hingga 18 Juli 2026 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Kompetisi ini diikuti oleh 2.270 murid yang berasal dari 196 sekolah. Peserta dari mulai tingkatan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kudus dan sekitarnya. Info Pro 2. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Andre Santos menjalani debutnya bersama Manchester United di Olympic Stadium Helsinki, Finlandia pada Sabtu 18 Juli 2026. Namun pada laga pramusim tersebut, tim asuhan Michael Carrick itu harus mengakui keunggulan Wrexham dengan skor 0-1. Santos didatangkan dari Chelsea dengan nilai transfer 50 juta pound sterling itu tampil sepanjang babak pertama. Namun gelandang asal Brazil itu belum mendapat banyak peluang.

0: untuk menunjukkan kemampuannya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist bareng aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu teman Pro 2 lewat Instagram story-nya @pro2smg. Di sana udah aku kasih question box, kamu isi aja, atau kamu juga bisa lewat WhatsApp di 081-565-10953. Nah, teman Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar juga buat nungguin final pesta bola dunia? Wah, nanti malam banget nih. Daripada kamu nonton sendirian di rumah, terus ditemenin sama keheningan malam doang, mending kali ini kamu rasain sensasi yang beda. Datang aja ke acaranya denger bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Nanti rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026 dari jam 6 pagi tadi, teman Pro 2. Ini udah rame banget di depan RRI Semarang. Ini sampai nanti malam, sampai besok pagi malahan, 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Itu kalau gak ada babak tambahan sama penalti ya. Dan bukan cuma nobar, nanti acaranya dimulai dengan senam bareng tadi pagi, terus ada pertunjukan kesenian daerah ini siang ini teman Pro 2, terus ada atraksi budaya yang seru juga, banyak banget bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk-produk yang menarik, dan pastinya ada juga door prize-nya. Jadi ajak keluarga kamu teman Pro 2, sahabat kamu, teman kamu, pasangan kamu, gebetan kamu, tetangga kamu juga boleh, semuanya diajakin buat ikut nyaksiin bersama sama laga puncak final pesta bola dunia. Catat lagi nih lokasinya ya teman Pro 2, di halaman RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Kalau gitu jangan cuma jadi dengerin ceritanya doang nih teman Pro 2. Jadilah bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak gol.

0: bursting at the seams.
1: Eh Din, asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
2: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
1: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
2: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
1: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
2: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
1: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
2: Wah, iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

Teman Pro 2, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: 1 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salamu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

0: udah azan zuhur nih. Ayo kita sholat zuhur dulu ya.
1: Sikap sombong adalah sikap yang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya Allah, Fitri, banyak banget sih belanjaan kamu.
3: Abis, gimana lagi? Bagus-bagus sih.
2: Astagfirullah, kilaf mata kamu, belajar menahan diri dong.
3: Yeay, suka-suka akulah, mumpung baru gajian nih aku.
4: Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Boros adalah pangkal miskin, dan apabila kita menyisihkan sedikit uang untuk beramal, itu jauh lebih bermanfaat.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska. Aku bakal nemenin kamu dari jam 12 ini sampai nanti jam 3. Aku bakal seru-seruan bareng kamu teman Pro 2. Di sini udah aku playlistin semua, playlist yang pastinya jadi favorit kamu. Dan udah aku siapin juga nanti info-info tips dari Santai Tapi Cuan gak biasa. Nanti juga aku bakal ngobrol bareng Thori Kamaludin di episode terakhir, VAR, visual asal review. Nah, nanti kalau kamu pengen dengerin siarannya Pro 2 FM di mana aja kapan aja teman Pro 2 ya, kamu bisa download RRI Digital di smartphone kamu. Terus kalau cari informasinya tinggal cari di rri.co.id. Nah, teman Pro 2, pasti kamu udah gak sabar banget nih mau nunggu hasil final dari pesta bola dunia kali ini. Daripada kamu nonton sendirian, kamu sendirian hore-hore sendirian di rumah teman Pro 2 ditemenin Mbak Kun, mending kali ini kamu rasain sensasi yang beda. Datang aja ke denger bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Ini rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026, tadi pagi banget jam 6 teman Pro 2 sampai nanti

Di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Ini jam 4 pagi selesainya. Tergantung nanti kalau babak adu penalti ya molor lagi nih acaranya pastinya. Dan gak cuma nobar, nanti acaranya itu dimulai dengan ada senam bersama tadi pagi, terus ada pertunjukan kesenian juga di siang ini. Habis itu ada atraksi budaya yang seru, sama ada bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk-produk yang menarik, dan juga banyak door prize nantinya. Jadi ajak keluarga kamu, ajak sahabat kamu, ajak teman kamu, gebetan kamu, pasangan kamu, tetangga kamu, bisa semua pokoknya diajak aja buat ikut menyaksikan barengan laga puncak final pesta bola dunia. Ini dicatat lagi nih lokasinya, di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144 sampai 146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya aja teman Pro 2, jadilah bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak go!

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Jul, Jul, cepetan Jul. Si Dimas, Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Iya, dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo, ayo sprint, Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

0: Taman Pro 2 ini biasa ya di jam 12 ke jam 1 di Pro 2 FM itu pasti lagi ngobrolin soal santai tapi cuan. Ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital. Dan kali ini aku tuh pengen tanya kamu, kamu tuh pernah sadar gak? Setiap ada event gede, entah itu konser, festival kuliner, atau car free day, atau pertandingan olahraga, sampai perayaan daerah gitu ya, pasti itu ada mendadak banyak orang yang jualan dan rame tuh yang beli. Ada yang jual makanan, minuman, habis itu ada yang jual merchandise, jasa foto juga ada, sampai sewa perlengkapan tuh ada teman Pro 2. Bahkan ada juga yang cuman jualan selama acaranya tuh berlangsung doang. Jadi hasilnya tuh kayak bisa lebih gede daripada hari-hari biasanya. Nah, ini nih yang sering disebut kemampuan buat ngelihat peluang. Di saat orang lain tuh mungkin datang cuman buat nonton atau seru-seruan tuh ya, ada orang yang datang tuh sambil bawa ide-ide bisnisnya. Nah, hari ini di Santai Tapi Cuan, kali ini nih teman Pro 2 ya, aku bakal ngobrolin soal gimana cara ngelihat peluang cuan dari event-event besar yang ada di sekitar kita. Mulai dari ide usahanya yang bisa dijalanin apa aja, sampai gimana nih caranya buat mulai meskipun dengan modal yang sederhana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Tapi Cuan.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

Setiap kali ada event besar teman Pro 2, suasana itu pasti langsung berubah. Jalanan itu jadi lebih rame, hotel juga mulai penuh, terus tempat makanan kebanjiran pengunjung juga. Sampai media sosial itu biasanya dipenuhin sama orang-orang yang bahas acara itu. Nah, banyak orang juga datang buat nikmatin keseruannya. Tapi di sisi lain, ini ada juga yang melihatnya itu sebagai peluang usaha. Ini contohnya ya, pas Piala Dunia. Ya walaupun pertandingannya itu berlangsung di negara lain, ini antusiasmenya itu kerasa sampai Indonesia biasanya. Banyak banget orang itu mengadakan acara nonton bareng, kompetisi prediksi skor, sampai pesta komunitas pencinta sepak bola kayak nih hari ini sampai besok pagi teman Pro 2 di RRI. Nah momen-momen kayak gini tuh bisa jadi ladang cuan kalau kamu tuh bisa jeli ngelihat peluangnya. Misalnya nih ya, kamu bisa buka pre-order makanan dan minuman buat acara nobar. Terus juga bisa jual jersey atau merchandise bertema sepak bola yang ada tim-tim kesayangannya teman Pro 2 ya. Habis itu juga bisa bikin hampers atau buat hadiah kuis gitu. Sampai bisa juga buka jasa dekorasi venue nobar buat kafe atau komunitas. Nah kalau kamu punya kemampuan desain nih teman Pro 2, kamu juga bisa buat poster digital, konten media sosial, atau desain kaos bertema event yang lagi rame dibicarain. Nah kuncinya itu adalah peka dulu terhadap momentum teman Pro 2. Soalnya kan peluang itu biasanya keluar sebelum sebuah event itu dimulai tuh teman Pro 2 ya. Jadi bukan pas semua orang udah ikut jualan, udah mulai jualan kamu baru ikutan, itu jangan, itu udah termasuknya telat. Jadi mulai sekarang, coba deh kamu tuh biasain ngelihat kalender acara di sekitar kamu. Entah itu konser musik, festival kuliner, atau pameran UMKM, Car Free Day yang mingguan biasanya, atau ajang olahraga kayak Piala Dunia kali ini. Karena bisa jadi nih ya, buat sebagian orang lain itu cuma hiburan biasa, tapi buat orang yang jeli, itu tuh bisa jadi setiap event itu bisa jadi kesempatan buat ngebuka rezeki baru. Ya siapa tahu cuan berikutnya bukan datang dari pekerjaan utama kamu, tapi dari momen yang jadi pusat perhatian banyak orang.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Teman Pro 2, ini kamu pernah gak sih kayak lihat ada orang yang tiba-tiba itu tuh jualan ketika festival, ketika ada konser, ada Car Free Day atau Piala Dunia kayak hari ini. Ini kelihatannya tuh sederhana, tapi ternyata ya mereka tuh lagi manfaatin momen yang tepat buat mulai bisnisnya. Nah, kalau kamu juga tertarik nih ya teman Pro 2, sebenarnya tuh mulai usaha dari event besar ini nggak harus nunggu punya modal yang gede. Langkah pertama yang bisa kamu lakuin adalah cari tahu dulu siapa yang bakal datang ke acara itu. Nah, dari situ kamu bisa nebak nih apa yang paling mereka butuhin. Misalnya nih ada di acara nonton bareng Piala Dunia, kayak nanti malam. Orang itu pasti butuh makanan, butuh minuman, butuh atribut merchandise buat dukung tim favorit mereka, atau bahkan kaos bertema sepak bola, atau bisa juga cemilan. Ini paling penting. Nah, kalau ada festival musik, kamu tuh mungkin yang dicari justru adalah jas hujan yang apa dari plastik biasanya, atau kipas portable, charger sewaan gitu ya, sampai aksesoris yang lagi tren. Nah, setelah nemuin peluangnya nih teman Pro 2, mulai deh dari skala kecil. Kamu bisa buka tuh sistem pre-order biar stoknya tuh lebih terukur, gak ada yang mubazir nantinya. Terus atau kamu bisa juga kerjasama sama teman kamu yang udah punya produk buat dijual di lokasi acara nanti. Nah, jangan lupa manfaatin juga media sosial kamu buat promosiin produk kamu. Upload tuh produknya, apa yang kamu jual, apa yang kamu tawarin, jasanya mungkin, buat hitung mundur menuju hari H juga, dan tunjukin kalau bisnis kamu tuh siap memenuhi kebutuhan pengunjung eventnya nanti. Nah, yang paling penting, jangan ikut-ikutan karena acaranya lagi rame aja. Ini pelajarin dulu apa aja yang kurang dari event sebelumnya, terus hadirin solusi yang benar-benar dibutuhin sama pengunjung eventnya itu. Karena dalam dunia bisnis nih teman Pro 2, keuntungan itu bukan cuman punyanya yang punya modal besar ya, tapi juga punya mereka nih yang tepat, yang cepat ngebaca peluang. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang jangan cuma sibuk nunggu event berikutnya datang. Coba deh pikirin, pas orang lain datang ini sebagai penonton, kamu tuh bisa hadir sebagai pelaku usaha yang ikut ngeramein sekaligus ngeraup cuan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Teman Pro 2, kamu tuh suka sebel gak sih ketika kamu tuh lagi hektik-hektiknya, atau ketika kamu tuh lagi streaming gitu, lagi nonton bola, apalagi Piala Dunia tuh ya. Itu tuh suka lemot internetnya. Nah tenang nih Teman Pro 2, buat kamu nanti yang mungkin gak bisa datang nobar nonton bareng di RRI tuh ya Teman Pro 2, nanti kamu biar internet kamu gak lemot, ini oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu habis nantinya. Jadi mulai dari 200 ribuan aja.

rame kayak mereka yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: kejadian lucu, tidak penting dan kontroversial di Piala Dunia 2026. Keputusan akhir dari saya. Kamu harus dengerin Pak
1: Visual Asal Review di Pro 2.
2: Teman Pro 2, VAR, Visual Asal Review. Kali ini biasa Teman Pro 2 di episode terakhir ya dari VAR di tahun ini, di Piala Dunia kali ini. Aku bakal bahas soal konspirasi Piala Dunia 2026. Waduh. Dan gak biasa, aku gak sendirian Teman Pro 2. Aku udah ada Torik Kamaludin yang bakal temenin aku di VAR kali ini. Torik, selamat siang. Sebentar, kayaknya settingan aku salah nih. Oh iya.
3: Halo.
2: Halo Torik, selamat siang.
3: Halo. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Salam. Gimana nih kabarnya? Gimana perasaannya? Iya.
3: Apa Perancis? Apa ini Perancis?
2: Udah gagal masuk final, gagal dapet ya, juara, kena 6-4 lagi ya.
3: Itu match apa tadi pagi itu match? Kayaknya itu cuma lihat hiburan aja menurutku sih.
2: Tapi aman kan ya perasaan ya?
3: Aman. Aku tuh seneng jagoin, tapi yang nggak fanatik yang sampai apa gitu, enggak.
2: Nggak sampai frustasi gitulah ya.
3: Enggak lah, ngapain.
2: Tapi nggak apa-apa, ini Mbappe kan pulang dengan dapat ini calon-calon dapat Golden Boots nih kayaknya.
3: Ya, Messi belum main, bro. Messi masih bisa cetak 3 gol, bro.
2: Ini lawannya ini, anak yang dimandiin waktu kecil nih. Kayaknya aku pesimis deh, dia nambah gol.
3: Iya sih, bener. Agak susah Messi bikin 3 gol. Ya. Tapi masih ada kemungkinan, gitu aja. Jadi, Mbappe ini jangan jumawa dulu.
2: Oke, tetap merendah, membumi dulu ya.
3: Betul, betul.
2: Oke, aku mau buka VAR-nya dengan satu info dulu buat Piala Dunia 2030 nanti. Ini katanya Presiden FIFA Gianni Infantino ini ada peluang di 2030 nanti di Maroko, Portugal sama Spanyol ya kalau nggak salah ya. Itu nanti pesertanya ada 64 tim. Wah, ini kira-kira Indonesia bisa masuk nggak nih, Torik?
3: 2030 ya?
2: Bener.
3: Selain tuan rumahnya tuh kalau nggak salah juga kayaknya ada 6 negara juga, ada Argentina juga. Bener. Tapi cuma beberapa match doang kan?
2: Iya.
3: Ini itu 64. Mungkin di Arab di 2034 pesertanya 200.
2: Sebentar. Di dunia tuh negaranya ada berapa sih? Sampai 200 enggak?
3: Ya, tiap tahun nambah terus sih.
2: Oh, banyak yang baru merdeka berarti ya.
3: Mungkin.
2: Ya, tapi kayaknya kalau emang 64 jadi enggak seru enggak sih jadinya tuh?
3: Iya, benar, enggak eksklusif.
2: Benar. Masa masuk Piala Dunia cuman enggak ada apa kualifikasinya. Ini dengan ya langsung masuk aja udah kalah ya udah gitu.
3: Iya, masuk Piala Dunia kayak KOL gitu, kayak diundang gitu. Iya kan? Iya kan, benar kan?
2: Tergantung ini red card-nya dulu tapi.
3: Iya, terus disuruh cuman bikin konten aja, promosiin dah, kontenin gitu.
2: Terus nanti tuh juga di Piala Dunia nanti, di finalnya nanti tuh apa tuh katanya halftime-nya itu sampai 30 menit. Tapi tadi juga dikonfirmasi ternyata cuma 17 menit. Ini menurut kamu halftime show lebih dari 15 menit itu gimana nih? Katanya tuh melanggar aturan gak sih?
3: Kalau aku juga kaget ya, setengah jam ini lama banget nih. Pemainnya keburu moodnya jelek. Satu, kalau misalnya nungguin lama gitu loh, posisi kalah lagi ya.
2: Iya benar.
3: Posisi menang mah aman, mau nunggu berapa. Posisi kalah tuh misal udah ketinggalan 2 gol lah misal. Atau
2: 4 gol kayak tadi ya.
3: Wah, itu sih mending pulang tadi. Kalau itu halftime-nya setengah jam, mending pulang sih aku.
2: Tapi ini kayaknya ini ngaruh gak sih kayak apa maksudnya? Udah ada hydration break ya. Ditambah masih ada halftime show, ini juga pengaruh nggak sih sebenarnya buat pemain-pemain yang juga di lapangan itu tuh?
3: Kalau menurutku pengaruh ke mental ya, apalagi ke yang kalah itu. Yang kalah tuh kayak pasti tetap bingung kan kita. Kalau hydration break itu kan bisa dibilang kayak time out kan?
2: Bener
3: kan. Nah ini jeda halftime tuh ya kalau udah terlalu lama setengah jam gitu, terus lapangan juga buat joget-joget si siapa? Justin Bieber.
2: Iya. Terus jadi awalnya kemerungsung ya.
3: Dari soal Blackpink juga kayaknya pemain jadi fokusnya kepecah nggak sih? Ah, nonton Lisa nggak ya? Nonton Justin nggak ya?
2: Iya kan? Ternyata pengen nonton ya, mumpung gratis, iya. Mumpung gratis.
3: Bener, kepecah yakin, tapi di luar itu pasti yakin kepecah deh.
2: Oke oke, emang ini tiketnya mahal lagi ya, mumpung gratis, pemainnya jadi pengen nonton awalnya.
3: Bener, tiket paling murah sepengetahuanku ya, itu tadi kalau nggak salah sekitar berapa euro gitu, itu sampai hampir 100 juta kok.
2: Kalau Lamine Yamal nonton dikeplak di La Fuente dia. Ngapain ya? Balik.
3: Iya, kalau selama babak pertama belum diganti ya.
2: Bener.
3: Dia kan agak kayaknya masih agak belum pulih sepenuhnya kan.
2: Ya kemarin terakhir dia tuh pakai ini perban di paha sebelah kiri kalau nggak salah aku lihat fotonya.
3: Iya. Buat pereda nyeri itu kan dia.
2: Pakai ini karena merek salon itu loh. Salon nggak pas ya.
3: Iya. Salon longgar nggak pas ya.
2: Terus nanti tuh juga ada. Nah, ini aku baca tuh ada Justin Bieber, ada Madonna, ada BTS, Shakira, Burna Boys. Habis itu Laura Basuki. Laura Basuki, iya benar. Ada Robbie Williams. Yang aku pertanyakan ini ada Tom Cruise sama I Show Speed. Ini mereka tuh bakal ngapain? Ini bakal acting apa gimana nih?
3: Ya makanya kan mereka bukan penyanyi ya. Iya kan?
2: Mau ngapain? Iya. Bakal jadi stuntman apa gimana? Terjun dari pesawat apa gimana?
3: Kalau I Show Speed paling salto doang sih.
2: Gak mungkin berani dia. Dia gak mungkin berani. Soalnya dia kan ini di final gak ada Bang Dodo. Adanya Messi.
3: Tapi dia pakai jersey ini gak Argentina lagi gak kira-kira?
2: Kayaknya pakai deh. Ini dia.
3: Karena yang dia pakai pasti kalah kan? Biasanya yeah. Katanya kan.
2: Cuman kemarin dia gagal tuh waktu Argentina lawan yeah. Inggris.
3: Nah itu mah Inggris mainnya jelek.
2: Udah tahu unggul bertahan.
3: Iya. Yeah.
2: Ini ngapain kayaknya sih? Gara-gara nggak manggil pemain-pemainnya King MU sih kemarin sih.
3: Ah bisa jadi mau manggil siapa Maguire?
2: Maguire lah, malah disuruh jualan stiker. Bayangin. Iya, iya. Dia tuh Maguire udah standby di luar stadion jualan stiker tuh biar Tuchel ini tuh kayak peka gitu loh, biar dipanggil gitu. Ternyata enggak.
3: Iya, tapi bisa enggak sih sebenarnya pemain yang udah pensiun dipanggil lagi kayak Paul Scholes gitu bisa dipanggil lagi gak sih?
2: Kayaknya bisa, cuman kayak enggak kuat deh. Ngap dia.
3: Paul Scholes lah, diundang lah nanti 2030 lah.
2: Scholes. Berarti udah hampir 50 kalau Scholes tuh. Tapi aku penasaran nih, kalau di Indonesia kira-kira ini final Piala Dunia halftime show-nya itu bakal ada apa aja kalau menurut kamu, Tarik?
3: Yang nah, bisa reok. Reok Ponorogo.
2: Reok Ponorogo.
3: Jatilan.
2: Kuda lumping.
3: Kuda lumping. Apa namanya? Tarung genggong tau gak? Tarung genggong.
2: Apa itu?
3: Masa gak tau aku?
2: Gak tau. Tarung genggong. Aku tahu ya, itu yang di film Rasuk itu loh.
3: Ya, tarung genggong itu kayak UFC dengan kearifan lokal.
2: Oh, alah. Jadi, tapi kalau udah dijadiin satu semuanya kayaknya lebih dari 30 menit sih, Torik.
3: Iya, ini kilat sunat masal bisa sebenarnya.
2: Ini kayak di RRI nih. Ini lagi di depan RRI itu lagi ini ada acara nobar dari tadi pagi sampai besok pagi. Ini juga tadi ada kuda lumping. Ada oh, iya. Ada jadi reok juga. Jangan salah loh. Ini kayaknya kalau emang tuan rumahnya di Indonesia beneran reok.
3: Iya kan? Bener kan? Iya, itu kearifan lokal kita harus ngangkat. Kalau di luar mah dia menonjolkan artis-artis kita mah kearifan lokal, nguri-nguri kebudayaan kita.
2: Tapi kalau dari sisi artisnya nih, artisnya siapa yang cocok buat ngisi di halftime show kalau di Indonesia?
3: Kalau dari tadi yang listnya itu, atau mau dikasih ini aja?
2: Artis-artisnya, penyanyinya, bebas.
3: Penyanyi siapa ya? Mungkin ya, yang lagi naik daun tuh. Siapa sih yang penyanyi yang lagi naik dan dia Persik, dia Persik, dia Persik. Nih ya nggak apa-apa kan, duh, itu
2: energik nih. Joyo, Joyo, Joyo, gitu-gitu.
3: Nah itu Via Valen, yo, yo, ayo.
2: Tapi Via Valen udah di Asian Games waktu itu.
3: Oh iya, ya mungkin yang ada dangdut-dangdutnya
2: nyala. Naikilah, naikilah mungkin.
3: Naikilah
2: di duetin sama Dewi Persik plus Aldi Taher.
3: Nah, coming home, tetap coming home, football's coming home.
2: Iya kan dia ini ya, Liam Gallagher, adiknya Liam Gallagher.
3: Iya, Aldis Gallagher.
2: Oh iya, ini aku ada info juga nih. Aku teman satu fans club sama kamu kayaknya.
3: Siapa?
2: Ada Presiden RI ke-7. Ada Joko Widodo. Ini
3: Pak Jok.
2: Ini beliau sedih, Torik, karena timnas ya, Prancis kalah ketika lawan Spanyol kemarin. Ini gimana perasaan kamu? Menurut kamu Jokowi sedih ini gimana? Kamu juga ikutan sedih enggak?
3: Yes, aku lebih sedih ketika ngelihat Pak Jokowi sedih sih daripada Prancis juara 4 sih.
2: Ini kamu sempat nobar enggak sama Pak Jokowi?
3: Belum pernah lah. Seumur hidup aku tuh baru ketemu Pak Jokowi cuman 2 kali.
2: Bahas Prancis nih.
3: Apa?
2: Bahas Prancis.
3: Enggak. Oh, yang kedua aku ini nonton Piala Dunia U berapa aku lupa di Surabaya itu.
2: Oke. Emang tapi emang Pak Jokowi ini hobinya itu nonton bola berarti ya?
3: Kemungkinan ini untuk menularkan Jan Etes mungkin. Jan Etes kan dikenalkan dengan kultur-kultur sepak bola gitu, siapa tahu nanti bisa jadi apa namanya? Ketum bisa jadi.
2: Benar. Ini harusnya Jan Etes itu dimandiin sama Messi juga.
3: Iya lagi, bener lagi. Ya paling enggak yang lokal-lokal dulu lah. Yang lokal-lokal dulu.
2: Siapa? Siapa kalau di lokal Jan Etes harus dimandiin sama siapa?
3: Ya ada Indrianto Nugroho, ada
2: Bambang Pamungkas.
3: Bambang Pamungkas. Ada Eli Aiboy, ada banyak lah pokoknya lah, lokal-lokal dulu lah sebelum dimandiin Messi. Ada privilege juga tuh Biamal dimandiin sama Messi tuh.
2: Bener, nanti ketemu lagi di final ya.
3: Bener, Messi pun enggak nyangka, dia kan press conference kan.
2: Iya bener.
3: Dia bilang sampai nggak tahu anak yang dulu intinya masih kecil ternyata sekarang bisa ngelawan aku. Respect.
2: Dia kayaknya cuman iseng-iseng doang. Messi tolong mandiin dong, dia belum mandi gitu ya.
3: Iya, itu tuh kayak ini, kayak lagi visit ada kunjungan gitu ya. Messi kunjungan gitu. Ini apa agendanya ini mandiin lah, kok mandiin.
2: Dia pun kaget di press conference itu, dia kaget kok bisa. Ternyata tuh enggak nyangka kan bener.
3: Dan ternyata banyak tuh dari skuad-skuad yang dari Barcelona yang dibawa ke Spanyol kan, yang ternyata tuh zaman kecilnya mereka juga sering ketemu Messi kan, foto bareng kayak gitu kan.
2: Berarti seangkatan sama Lamine Yamal juga dong berarti ya?
3: Ya kemungkinan sih, Dani Olmo tuh juga ada fotonya beredar tuh.
2: Tapi nggak mandi masalahnya.
3: Nah itu yang nggak ke foto.
2: Ini aku, kamu ada rencana punya anak belum? Ini mumpung cocokologinya ini Lamine Yamal 19 tahun. Kamu nanti minta Lamine Yamal mandiin. Habis itu nanti 19 tahun kemudian Indonesia masuk Piala Dunia, masuk final loh.
3: Progresnya masih panjang. Ini nikahnya aja belum ini. Jangan tiba-tiba punya anak dulu ini.
2: Oh iya.
3: Iya, jangan, bahaya itu, malah bahaya itu. Kalau punya yang dulu malah bahaya.
2: Tapi makanya buru-buru ini, siapa tahu loopingnya itu biar nggak keputus gitu loh, Torik. Kamu buruan nikah, punya anak, suruh mandiin sama Lamine Yamal gitu.
3: Nggak save for itulah, udah.
2: Siapa tahu kan Indonesia masuk beneran, habis itu sampai piala sampai final. Cuman gara-gara dimandiin sama Lamine Yamal.
3: Amin. Mungkin pemain-pemain kita aja nanti yang U berapa sekarang itu, U2 berarti, U2.
2: Belum kepilih sama John Hartman dia.
3: U2 bulan.
2: Oke, Torik, tahan dulu, abis ini kita sambung lagi ya. Kita jeda dulu bentar, capek ketawa terus.
3: Oke.
2: Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang buat dengerin VAR bareng aku sama Torik.

0: Lanjut lagi bareng aku Jeffrey Raska di VAR Visual Asal Review, dan masih lanjut juga bareng Torik Kamaludin. Kita lanjut lagi, Torik.
1: Siap-siap, aman.
0: Aman ya. Ini aku mau bahas soal kelakuannya pemain Argentina nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ini udah jarang main di bench terus, keseringannya belagu, akhirnya dikeplak sama Jude Bellingham. Ada Valentino Barco. Ini menurut kamu kenapa sih? Ini alasan sebenarnya alasan si Jude Bellingham ngeplak kepalanya Barco ini kenapa toh?
1: Ya ini aja kayak ini anak mungkin nganu ya, tengil mungkin ya. Dia ngelihatnya kan kayak gitu kan, apalagi dia teriak-teriak kan itu di videonya kan.
0: Oh, ada videonya ya?
1: Iya, ada videonya yang dikeplak itu kan waktu dia nyambangin siapa kan?
0: Jadi sebelum ke depannya Bellingham itu emang dia tengil gitu ya berarti ya?
1: Ya bukan tengil, mungkin tersulut aja karena kalah gitu loh.
0: Oh.
1: Iya kan, dia kan lagi meluk-meluk siapa sih itu? Posisi Bellingham lagi apa, terus mungkin kayak dia denger yang mungkin bicaranya nggak kenceng tapi karena emosi jadi dia terasa kayak menusuk aja langsung. Ini apa sih, bocil dikeplakan gitu kan.
0: Ini juga kan katanya ada yang bilang ini tuh kan pakai bahasa Spanyol. Nah, Bellingham kan mainnya di Spanyol juga. Dikira nggak ngerti mungkin ya.
1: Iya benar, benar. Kan dia nyanyi Despacito kan itu.
0: Salah lirik ternyata, salah woi. Tapi ini sampai Brighton, ini klubnya padahal baru dibeli 8 bulan loh. Dia sampai akhirnya kata, ini enggak tahu isunya beneran apa enggak ya, tapi dari akun @wearebrighton, Brighton got rid of Valentin Barco just 8 months after buying him from Boca Juniors because he was such a ya gara-gara ngeselin lah pokoknya. Itu ya dia itu. Di nggak tahu beneran diputus kontrak atau di gimanain nggak tahu ya dari Brightonnya. Emang berarti emang tengil nih ya anaknya ya si Barco ini ya.
1: Iya, kalau mungkin kamu tahu zaman Piala Dunia 2002 si Anjung Han.
0: Oke.
1: Okay. Itu dia di blacklist sampean dari Liga Italia.
0: Oh, iya benar-benar waktu ngalahin Italia terus dia juga itu ya.
1: Iya, di semifinal
0: sebelum iya, semifinal. Di
1: perempat final ya.
0: Perempat final benar.
1: Ya pokoknya Korea kan juara 4 tuh kalau nggak salah. Ya kan dia masuk semifinal tapi si Italia kan gugur itu. Nah si Anjung kan sampai di blacklist. Klubnya mana, Perugia atau mana aku lupa zaman itu.
0: Cuman dia sampai nggak. Gara-gara sampai sama nih kelakuannya berarti ya.
1: Kalau si Anjung kan dia cetak gol.
0: Oh berarti kasusnya sama kayak Messi di PSG di 2022 kemarin berarti ya?
1: Ya kalau si Anjung kan cetak gol, terus dia karena bikin tali gagal lolos, terus dia di blacklist kayak gitu. Nah ini nggak main, nggak nyetak gol. Kalau di blacklist sih ya kacau sih sebenarnya kan, gara-gara ketengilannya dia doang dia sampai didepak dari klub sih. Kacau sih sebenarnya.
0: Tuh, pelajaran yang bisa diambil tuh jangan belagu. Nanti takutnya dia sama kayak ini pemainnya Chelsea, Garnacho.
1: Kenapa Garnacho tuh?
0: Ya kan sama kelakuannya juga songong-songong gitu, Tori.
1: Oh.
0: Akhirnya enggak dipanggil lagi, kegocek sama Asnawi waktu itu soalnya.
1: Iya. Aduh, iya lagi kegocek sama timnas. Ini waktu main di Indo kan?
0: Iya benar. Ini untung si Barco ini belum ketemu Asnawi. Kalau kegocek Asnawi tambah kena lagi tuh dia tuh.
1: Iya benar lagi. Positif karir sepak bolanya
0: hancur.
1: Berhenti itu.
0: Tapi nggak cuma Barco doang nih. Ada Enzo Fernandez yang kemarin dia posting foto menang dan backsoundnya itu Wonderwall-nya Oasis.
1: Nah kayak gitu itu kayak bisa sebenarnya kayak Anjung Han. Dia kalau klubnya, tapi gini balik lagi Chelsea aja ngeposting dia kok.
0: Iya tapi akhirnya di take down tuh sama Chelsea-nya, sama adminnya.
1: Nah solusinya buat apa IPL Chelsea didepak dari Liga Inggris.
0: Turun kasta ketiganya ya.
1: Pindah ke inilah apa namanya MLS lah paling enggak lah.
0: Pindah ke Indonesia gimana?
1: Nah itu malah, aduh.
0: Garnacho ketemu Asnawi nggak di Indo ya?
1: Wah, kurang paham kalau Asnawi ini.
0: Takutnya kan ini ada Garnacho, kalau Chelsea pindah ke Indonesia kan ketemu Asnawi bahaya tuh.
1: Cuman PR-nya adalah laga tandangnya tim-tim Indonesia itu harus ke London.
0: Oh iya. Transportnya lumayan loh itu.
1: Lumayan.
0: Terus ini juga ada, kemarin ada Lisandro Martinez dan kawan-kawannya juga ngelakuin hal yang ini ada unsur-unsur politiknya. Ini menurut kamu sebenarnya boleh nggak sih di kayak ada unsur politik gitu di sepak bola? Biasanya kan fans. Jadi, ya, ini pemainnya loh.
1: Jadi kalau menurutku ya, kalau di dalam lapangan mah sebenarnya jangan bawa-bawa politik lah ya. Kalau menurutku ya, ini mohon maaf teman-teman semua, teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, ini sudut pandangku sekali lagi ya. Kalau misalnya udah sampai ke lapangan, maksudnya udah fokus main bola, entah itu nanti ideologinya teman-teman di luar kayak gimana atau pemain-pemain gimana, ya itu menurutku beda lagi.
0: Okay.
1: Karena kan fair play itu kan harus dijunjung tinggi kan. Kemarin ada, mohon maaf ini saya harus nyebut, ada rasisme juga waktu pertandingan si Argentina lawan mana itu?
0: Mesir kah?
1: Nah, Mesir itu.
0: Sampai kan, pelatihnya ini ya nyilangin tangan tuh ya.
1: Iya benar. Kayak gitu. Itu menurutku juga ya semua harus netral, fair play, kayak gitu. Kalau masalah hukuman dari FIFA mah itu mungkin ranahnya FIFA ya. Cuman kalau menurutku kalau udah di lapangan ya udah kita main, kita fair play, enggak ada rasis, enggak ada politik. Tapi memang kayaknya apapun tuh selalu deket ya sama politik deh kalau menurutku. Tapi ya dikesampingkan dulu deh gitu.
0: Tapi ini pun juga nggak ada ancaman hukuman yang serius sih kayaknya dari FIFA-nya, dari wasitnya. Ini apakah karena Argentina ini panitia Piala Dunia nih? Ini soalnya kemarin tuh ada ketika pertandingannya Argentina lawan Inggris, ketika Argentina menang, ini wasitnya selebrasi loh, sampai ada yang sujud syukur loh.
1: Itu kan karena matchnya udah selesai kalau menurutku ya. Itu kan karena matchnya selesai, terus dia sujud.
0: Dia kan alhamdulillah habis, gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah saya sudah apa melewati tugas yang berat ini. Mungkin sebenarnya dia tuh waktu ditugasin buat memimpin pertandingan Argentina tuh kayak
0: deg-degan ya.
1: Deg-degan, aduh ini aku selamat enggak ya? Kayak gitu. Ini aku IG-ku di sama netizen enggak ya?
0: Diserang enggak ya?
1: Pasti, iya. Kan dia sujud, ya Allah udahlah ini pertandingan Argentina aku yang terakhir deh, gak apa-apa deh.
0: Ku berserah diri ya kepadamu ya Allah gitu ya.
1: Soalnya ngeri, memang ngeri kalau udah isunya udah naik kayak gitu, aduh.
0: Oke, ini juga ada, aku mau bahas pertanyaan nanti malam. Ini ada satu perusahaan video, EA Sport, ini udah rutin kasih prediksi. Ini kemarin ada di 2010 Spanyol menang prediksinya, 2014 Jerman menang sesuai prediksi, 2015 ini Prancis menang sesuai prediksi, 2022 juga Argentina menang, dan ini sekali lagi dia prediksi Spanyol menang. Kamu percaya nggak nih sama EA Sport ini prediksinya?
1: Aku tuh kalau prediksi gitu tuh kadang nggak percaya karena ya apa, prediksi The Simpsons salah. Ya kan? Apa konspirasi apa bendera-bendera yang ada di apa
0: video
1: ya. Opening
0: benar-benar
1: itu juga gagal, terus ada yang prediksi apa gagal ya. Kalau memang nanti malam cuman Spanyol sama Argentina kemungkinannya 50-50 ya. Ya kan, cuman 50-50 kan kemungkinannya kan. Iya kan, ya kalau Spanyol menang ya syukur, kalau Argentina menang sih ini gokil sih, ini Messi akan jadi god sih.
0: Fix. Back to back ya.
1: Iya. Ballon d'Or ini kan bentar lagi dia digadang-gadang 9 Ballon d'Or loh.
0: Ini fix sih kayaknya Ballon d'Or, terus pemain terbaik di Piala Dunia ini juga kesabet dia deh kayaknya deh. Walaupun iya, nanti menang kalah ya, kayaknya bakal Messi sih yang dapetin, soalnya emang dia gendong Argentina banget kalau menurut aku.
1: Betul. Dan ini sebagai fansnya Ronaldo, tapi nggak ini ya, maksudnya aku nggak
0: kan garis keras ya.
1: Ya respect sama Messi, ya udah berarti pencapaiannya Messi memang jauh di atas Ronaldo, tapi sebagai individu ya sama-sama hebat lah mereka gitu loh.
0: Oke. Berarti kalau Messi itu, kalau Ronaldo itu dedikasinya yang gede, kalau Messi ini benar-benar bakatnya ya.
1: Iya, gila dia Messi itu tangguhin luar biasa. Argentina kalau dilihat dari skuad sama Portugal ya, dari segi rata-rata harga pemain,
0: oke,
1: masih menang Portugal.
0: Bener. Gitu. Tapi pelatihnya Martinez itu kayak nggak mau menang aja.
1: Iya, Sintayong sih harusnya sih.
0: Dia udah ngelatih Persija, baru kontrak kemarin. Udah biar Persija dulu aja lah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut kamu ini nanti prediksinya malam ini bakal gimana permainannya? Bakal siapa yang menang? Bakal siapa yang nguasain pertandingan? Ini gimana?
1: Kalau aku sih pengennya Spanyol. Pengennya.
0: Ya. Ini kayaknya di malam ini bakal banyak fans Spanyol dadakan ya.
1: Mungkin karena ada fans Ronaldo yang menyamar seperti aku misalnya.
0: Ya juga. Tapi, setengahnya Portugal, setengahnya Spanyol berarti.
1: Iya. Tapi ya kita nikmatin aja nanti malam. Semoga hasilnya juga, mainnya juga all out semua. Ya minimal kayak pertandingan Inggris Prancis Argentina tadi. Kemarin lah.
0: Oh, aku kira Inggris Prancis tadi pagi.
1: Itu match hiburan lah. Aku ngelihat Prancis, ya Allah, babak pertama kok kayak gitu, kayak gak niat mainnya. Tapi babak kedua ya lumayan lah.
0: Ya minimal kayak 2022 kemarin lah, itu seru loh di 2022. Sampai penalti. Ini bakal sampai penalti apa udah normal aja 90 menit?
1: Penalti seru sih sampai pagi, sampai subuh sih.
0: Aduh, jangan.
1: Enggak masalah sih aku sih.
0: Aku juga nanti ini lagi event.
1: Oh ya, itu sampai pagi. Kerja enggak Senin?
0: Enggak sih.
1: Nah enak bisa sampai pagi. Ini aku ternyata tadi ini RRI ada nobar juara 3 ya, tahu gitu aku tadi nonton di RRI.
0: Jangan nanti kamu dibully.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
1: maafan aja. Oh, ya. Terus nanti pagi RRI juga nobar.
0: Iya dong. Dari
1: jam berapa?
0: Ini jam 3 tuh udah ada rangkaian acaranya, pokoknya komplit, ada atraksi-atraksi juga, ada band-bandan kusplusan juga nanti, pokoknya seru. Datang aja Torik barengan, nanti kamu pakai baju Spanyol setengah Portugal.
1: Aku udah beli jersey-nya Messi nih aku.
0: Aku juga dapatnya Messi lagi ini jersey-nya. Kenapa kayak menyesal ya?
1: Enggak lah. Messi bagus.
0: Benar.
1: Apresiasi Messi.
0: Respect, Bang Messi.
1: Respect.
0: Oke, Torik, makasih banget udah nemenin aku siang ini, udah nemenin teman Pro 2 selama sebulan terakhir ini juga di VAR.
1: Ya sayang sekali, nggak bisa diperpanjang apa ya bela dunianya.
0: Ya kita berharap besok ada Liga 1 ada VAR-nya juga ya.
1: Ya amin. Liga 2 yang ada PSIS-nya.
0: Bener. Kalau nggak paling deket mungkin paling realistis ya Euro kayaknya ya.
1: Ah ya 2028, dua tahun lagi.
0: 2030 juga. Iya. Keburu anak muda dimandiin sama Lamine Yamal ya.
1: Iya.
0: Oke, kali gitu Torik, thank you banget sekali lagi. Sampai ketemu lagi di VAR lagi selanjutnya kalau ada lagi. Jadi
1: Amin.
0: Semoga kita bakal bahas-bahas topik-topik receh yang enggak jelas gini ya.
1: Siap, aman.
0: Oke, kalau gitu selamat siang Torik.
1: Selamat siang. Thank you Jeffrey.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 episode terakhir VAR Visual Asar Review. Aduh, sedih banget udah harus kelar nih karena Piala Dunia yang emang udah kelar juga. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi santai siangnya ya.
2: After review, karena banyak kejadian lucu, tidak penting dan kontroversial di Piala Dunia 2026, keputusan akhir dari saya. Kamu harus dengerin VAR Visual Asar Review di Pro 2.
0: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita jawab.
2: Kita jawab. Ketemu lagi buat menyapa teman Pro 2 ya, bareng sama Divina dan Aris Ardian ya, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu semuanya?
0: Hasek Nona Ambon
2: Pica-pica.
0: Aduh, pengennya kita sih semuanya tuh aduh semangat gitu, semuanya iya, tuh bersuka cita gitu.
2: Betul.
0: Tapi faktanya adalah di saat ada banyak orang bersemangat dan bersuka cita tuh, ada beberapa orang yang aduh merasa kenapa sih gini banget hidup aku. Mm-mm. Kenapa sih Tuhan tuh gak adil, dunia gak adil, ada yang rasa gitu.
2: Iya, tapi kan Tuhan itu selalu memberikan masalah sesuai dengan porsi dan kekuatan hambanya ya. Jadi percayalah, masalah kamu itu tidak akan lebih besar daripada kekuatan kamu.
0: Benar. Dan kamu jangan selalu memandang tuh ke atas. Kamu merasa masalah kamu yang paling besar, orang gak punya masalah. Jangan salah, kita gak tahu aja. Dan orang gak semuanya menunjukkan, memperlihatkan masalah hidupnya di depan orang-orang lain atau di media sosial.
2: Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau nanya tentang masalah kamu ke kita, boleh-boleh aja. Boleh. Kan kita anonim ini ya. Nama bukan yang sebenarnya kan.
0: Ya kadang sebenarnya loh. Sering sebenarnya kok.
2: Ya udah deh, hari ini ada siapa ya?
3: Ada Vidi di rumah. Cara mengatasi trauma diselingkuhin sama pasangan gimana ya, Kak? Udah 2 tahun tapi masih terngiang-ngiang.
2: Vidi.
0: Trauma diselingkuhin pacarnya. Ya. Gimana cara untuk sembuhnya?
3: Iya.
0: Dan enggak trauma lagi.
2: Betul.
0: Vidi. Jangan gitu. Vidi ini butuh bantuan kita banget ya.
2: Oke.
0: Ya, trauma itu kita sering sih ngobrol sama narasumber di Pro 2 kan. Trauma itu berarti memang ada kejadian buruk yang dulu kejadian dan itu membekas banget.
2: Betul.
0: Sehingga menimbulkan satu perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, perasaan takut, bla bla bla bla bla, dan itu disebut trauma. Memang untuk nantinya kamu akan memulai dengan orang baru, kamu harus menyembuhkan dulu trauma kamu. Dicari akar masalahnya, dipetani kalau kata orang Jawa. Biyen ki aku diperlakukan seperti iki mbek DN. Berarti untuk nantinya kamu menghindari hal-hal pemicu biar kamu enggak di seperti itu kan lagi. Gitu. Jadi diruntut dulu, dipilah-pilah traumanya kenapa, pemicunya apa gitu, dan nantinya jangan keulang lagi. Kalau kamu sudah berdamai dengan diri kamu, kamu sudah bisa memilah-milah dan kamu tahu kenapa kamu trauma, insyaallah kamu enggak akan mengulangi lagi, kamu enggak akan jatuh ke lubang yang sama kok.
2: Iya, tapi kan dia masalahnya traumanya kan trauma diselingkuhin ya. Diselingkuhin itu kan kesalahannya kan bukan serta-merta dari dianya. Bisa jadi memang si mantannya itu adalah player, ya kan? Terus gimana caranya sembuh dari trauma itu? Ya, coba kamu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kamu percaya. Kamu meditasi dulu deh.
0: Wah,
2: meditasi
0: itu gimana?
2: Meditasi, kamu pejamkan mata, mendengarkan audio suara percikan air. Airnya kecil tapi ya. Jangan air yang ini.
0: Air bah.
2: Kebanjiran. Jangan, ya. Jangan, apalagi aerob, jangan ya. Apalagi aerobik joget dong.
0: Aduh.
2: Meditasi kan butuh ketenangan kan. Kamu tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Awal-awal ketiduran itu gak apa-apa. Ya. Lama-lama nanti kamu akan terbiasa. Nah, dari situ biasanya cara untuk mendetoks. Terus kamu kayak grounding. Tau grounding gak kamu?
0: Gak tahu.
2: Kamu lepas sendal gitu kan. Terus menyatu dengan alam di rumput-rumput kayak gitu.
0: Wah.
2: Jadi tuh kamu menyatukan energi.
0: Gatel.
2: Jadi kamu menyatukan energi dengan alam gitu. Ada sih yang bilang begitu ya, teman Pro 2. Tapi benar sih, ketika kita mendekat ke alam tuh kayak kita melepaskan stres-stres kita gitu gak sih? Terus kita mengambil hal-hal positif lagi dan belajar untuk percaya sama orang lain lagi.
0: Siapa tahu pas kamu melakukan itu, kamu ketemu orang di sana yang juga sedang melakukan hal itu.
2: Iya.
0: Kalian berjodoh.
2: Belalah jualan ini apa tuh, pistol-pistolan. Di 55 kan banyak tuh ya.
0: Iya. Ya, silakan berdamai dulu dengan diri kamu sendiri ya.
2: Iya.
0: Dipetani lagi, terus mulai
2: berdoa,
0: percaya lagi sama orang baru. Ya kalau kamu udah kemarin bisa ambil pelajarannya, sekarang kamu udah S1 harusnya kan?
2: Betul.
0: Berarti terus, kamu gak ngambil mata kuliah yang sama kan?
2: Iya, gitu amin loh. Terus ketika kamu udah pernah digituin, jangan ada cita-cita kamu gituin orang balik ya, sebagai bentuk balas dendam.
0: Gak boleh.
2: Gak boleh.
0: Mau sampai kapan selesainya?
2: Iya, nanti kamu berputar-putar dalam hal itu terus ya. Mm-hmm. Ya sudah, semoga masalah percintaannya lancar. Ini adalah yang diharapkan dari hubungan muda-mudi masa kini ya.
0: Iya. Vidi semangat ya, semoga kamu cepat dapat penggantinya.
2: Amin.
0: Dan semoga kamu gak ada luka baru lagi nantinya.
2: Iya, dan semoga Vidi ini gak pakai status palsu ya.
0: Ya jangan dong, jangan, kasihan ya. Mending kalau udah yakin kasih status.
2: Iya betul ya. Semangat ya Vidi ya, semoga tidak lagi dikecewakan oleh manusia ya. Bye Vidi.
0: Dah Vidi.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Oke, teman Pro 2, udah mau jam 2, waktunya aku Jeffra Raska pamit dulu, tapi jangan kemana-mana. Habis ini bakal ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 Nasional yang akan langsung kita gabungin barengan Pro 2 FM Jakarta. Habis itu nanti di sore ceria kamu bakal ditemenin sama Devina, biar sore kamu makin berwarna. Nanti malam teman Pro 2, kalau kamu bingung mau nobar di mana, bingung ya, mending kamu ke RRI aja di Jalan Ahmad Yani 144 sampai 146 Semarang. Kalau gitu Jeffra Raska pamit. Bye bye.

Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

Lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa

0: tapi emang suaranya bagus banget Luka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengarnya enak gitu. Isi ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Aduh, enggak. Long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Fiti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: bawaannya jadi kayak lagunya Lomba Sihir. Kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8. Yo.

0: menjadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: dari posisi 5 kita udah masuk ke 5 besar teman Pro 2. Lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Cantika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabung Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilawan 7, Raim Laude, Junior Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Parel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Kedua.
1: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifa Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ia mengatakan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Melalui kegiatan jelajah Sapa Hari Anak Nasional, Kementerian PPPA mendekatkan layanan, edukasi, dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Informasi lainnya, teman Pro 2 LPP RRI Semarang menggelar pesta rakyat yang dikemas dengan kegiatan senam bersama, bazar UMKM, serta berbagai pertunjukan seni dalam rangka menyambut nobar final Piala Dunia Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman RRI Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi. Acara dimeriahkan dengan beragam penampilan seni, mulai dari tradisional, tari kreasi, hingga paduan suara dari ibu-ibu pasar Johar. Selain itu, puluhan pelaku UMKM lokal turut meramaikan bazar dengan menghadirkan aneka kuliner dan produk unggulan.

0: Pengurus Besar Padel Indonesia. Selain mengapresiasi penyelenggaraan turnamen, Jessica juga menyoroti peran strategis federasi dalam memfasilitasi para atlet, baik lokal maupun internasional, di mana kemudahan administratif seperti pengurusan visa dan proses imigrasi menjadi nilai tambah yang signifikan bagi atlet yang berbasis dari luar negeri. Ia menilai pada penyelenggaraan turnamen padel profesional di bawah naungan International Padel Federation atau FIP yang berlangsung di Dewa United Padel Tangerang sejak 13 hingga 19 Juli 2026 menjadi pengalaman baik selama berkompetisi.
1: Terima kasih sahabat kreatif, baru aja kamu dengerin info Pro 2.
2: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
3: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. No.

0: for no why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finishers. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Oh, suaranya agak bindeng ini ya. Aduh. Weekend gini semoga teman Pro 2 tetap jaga kesehatan ya. Apapun yang mungkin cuacanya kurang kurang bersahabat gitu ya teman Pro 2 ya, yang bikin batuk-batuk, suara sember ya kan, terus pilek juga. Aduh, sehat-sehat deh buat kamu para pejuang rupiah juga yang sama kayak aku, gak ada hari liburnya. Kita tos dulu ya, sama dong. Atau teman Pro 2 sekarang nih di jam-jam sore ini lagi isi tenaga karena nanti mau nobar Piala Dunia. Wah, itu tuh salah satu yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau kamu bingung nontonnya di mana, ya udah datang aja langsung ke RRI Semarang ya, karena kita juga ada nobar dan debar ya, nonton bareng dan denger bareng untuk Pesta Bola Dunia 2026. Jadi buat kamu yang nanti bingung mau kemana, ya udah datang aja ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang ya. Nanti kita bakal seru-seruan setelah tadi seharian ya, dari pagi itu ada Pesta Rakyat. Wah, tadi banyak banget tuh hiburan-hiburannya. Ada panggung-panggung hiburan ya. Terus ada juga UMKM-UMKM. Tadi juga ada beberapa kesenian juga yang hadir dan banyak hadiahnya. Kalau pagi sampai siang aja banyak hadiahnya, apalagi malam, ya kan? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang bingung nanti mau nobar di mana, kamu bisa datang aja ke halaman RRI Semarang ya. Pastinya kita udah punya banyak keseruan yang bakal kita bagiin buat kamu. Kalau jam segini leleh-leleh dulu, boleh sambil isi tenaga, sambil dengerin siarannya Divina di Sore Ceria, pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kamu lagi pengen menyendiri dan tiba-tiba pengen solo trip gitu ya, mungkin Jepang jadi salah satu negara tujuan kamu. Tapi kalau kamu mau ke Jepang sekarang, kayaknya harus nyiapin budget yang ekstra. Karena ini sejak 1 Juli 2026 ya, pemerintah Jepang ini resmi menaikkan International Tourist Tax atau pajak keberangkatan internasional dari 1.000 yen jadi 3.000 yen per orang. Wow, naiknya gak 2 kali lipat tapi langsung 3 kali lipat ya. Jadi kalau dilansir dari The Economic Times, ini kebijakan yang berlaku hampir seluruh penumpang yang meninggalkan Jepang melalui jalur udara maupun laut ini dikenakan teks ini ya, termasuk turis asing dan juga warga Jepang yang berpergian ke luar negeri ini juga dikenakan teks yang sama nih teman Pro 2. Dengan kurs 110 per yen ya, pajak keberangkatan itu meningkat dari 110.000 rupiah jadi sekitar 330.000 rupiah per orangnya. Bahkan tiket yang udah dipesan sebelum Juli nih, ini juga tetap dikenakan pajak baru itu ya. Jadi siapin budget yang lebih ya kalau kamu pengen jalan-jalan ke Jepang. Nah, biaya keberangkatan ini umumnya udah termasuk dalam harga tiket pesawat atau kapal oleh maskapai. Kemudian juga kalau kamu pesannya dari agen perjalanan, ini udah include ya. Siap-siap aja nabung yang banyak sebelum kamu jalan-jalan ke Jepang.

0: Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

Kalau kamu mau mencari soulmate kamu, pastikan ya soulmate kamu itu tidak pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal ya teman Pro 2. Semoga bebas nih dari tindakan-tindakan kriminal. Karena sekarang ini lagi marak banget kan, in this economy ya. Mungkin lagi kepepet banget, terus tiba-tiba kepikiran, ah maling, ah aduh jangan ya. Dan ini lagi viral banner halal gantung maling. Waduh, serem ya. Halal gantung maling di Wonosobo karena kasus curanmor di sana katanya ini lagi banyak banget nih teman Pro 2. Dan warga resah karena aksi pencurian sepeda motor ya di sekitaran Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan akhirnya ini warga mengambil tindakan tegas dengan memasang sejumlah spanduk peringatan keras di berbagai titik wilayah untuk menekan ruang gerak pelaku kejahatan ya. Sempat viral ya karena spanduknya ini galak-galak banget ya teman Pro 2 ya. Bahkan ada spanduk yang tulisannya itu adalah halal gantung maling ya. Serem banget ya. Karena memang spanduk ini dipasang setelah ada kasus curanmor yang berulang gitu. Kadang capek gitu ya warganya ya teman Pro 2 ya. Dan aksi kriminalitas itu udah intens banget, bahkan dengan jeda waktu yang relatif singkat. Beberapa hari itu udah ada lagi ya, berturut-turut nih teman Pro 2. Tercatat ada 9 kasus pencurian motor di Kalibeber ya. Ada 4 di wilayah rukun warga RW, ada RW 9, RW 11, RW 1, RW 12. Paling banyak ini ada di RW 9, ada 4 kejadian dengan titik tingkat kerawanan yang tinggi. Jadi kan kalau Wonosobo itu banyak banget kan tempat-tempat wisatanya, termasuk Kalibeber ini. Nah ternyata yang disasar itu adalah kendaraan-kendaraan dari tamu. Waduh. Dan biasanya mereka itu ngambil sekitar jam 2 sampai jam 3 dini hari. Semoga malam hari ini gak ngambil ya, karena kan final nih Piala Dunia ya teman Pro 2. Tapi semoga gak ngambil terus lah ya, dengan adanya spanduk-spanduk yang agak gal lak itu, semoga bikin jera maling dan gak ada lagi yang maling-maling ya, walaupun ya kepepet banget in this economy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Udah gak sabar untuk nunggu final pesta bola dunia. Nah, daripada kamu nanti nonton di rumah sendirian aja, gak ada temennya ya, kurang seru. Apalagi buat anak-anak kosan nih ya. Kalau misalnya kamu cuman di kosan aja, iya kalau misalnya bisa nonton. Kalau gak bisa, masa iya nonton lewat TV tetangga? Jangan ya. Mending kamu nonton aja, nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya udah dari minggu tadi pagi ya, tanggal 19 Juli 2026 jam 6 pagi. Tapi tenang aja, buat kamu yang masih pengen datang ke RRI Semarang, boleh. Nanti mulai jam 7 malam lagi kita bakal ngadain acara yang seru-seruan. Terus ada games juga, banyak door prize juga yang bakal kita bagi buat kamu sampai Senin dini hari ya, Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Tuh, keren banget kan? Jadi gak cuma nobar ya, kamu bisa nonton atraksi budaya seru. Kemudian ada bazar-bazar UMKM juga, aneka kuliner. Tadi aku udah jajan, udah icip-icip kulinernya ya. Terus banyak juga door prize menarik. Jadi ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga kamu semuanya buat nonton laga puncak final Pesta Bola Dunia 2026. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya. Dan saatnya teriak, go!

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ngobrolin soal lipstick effect nih, Anjani ya, kenapa orang tetap belanja di tengah kondisi ekonomi sulit gitu kan? Dan ini juga belakangan cukup sering dibahas tuh, rame banget di media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena ini?
2: Oke kak, jadi sebenarnya nih kak, lipstick effect ini sebenarnya awalnya muncul itu mulai populer pada awal tahun 2000-an kak, di Amerika Serikat waktu ada resesi kak. Waktu itu di Amerika Serikat ekonominya tuh benar-benar melemah banget kak, ekonomi sangat melambat gitu. Tapi ada satu aktor, ada satu tokoh gitu kak, namanya Chairman Estee Lauder kak. Justru melihat ada hal yang sangat menarik kak, ketika ekonomi itu melemah nih ya kak, justru penjualan lipstick tuh mengalami kenaikan yang sangat drastis kak. Itu kan satu hal yang sangat kontradiktif ya. Kayak ada nih pertanyaan muncul, kenapa sih ketika ekonomi tuh sedang lesu, produk seperti lipstick nih justru tetap dibeli, bahkan penjualannya pun meningkat gitu. Nah ternyata kak, di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, tidak pasti ini, masyarakat justru mengganti pembelian barang-barang mewah yang besar, diganti jadi dengan barang yang affordable luxury, atau bisa kita bilang barang yang lebih terjangkau tetapi tetap memberikan rasa puas, rasa senang, atau bahkan rasa percaya diri. Ibaratnya nih kak, ketika seorang tuh belum mampu untuk membeli barang besar seperti rumah, terus tiket liburan mahal ke Jepang misalnya, atau beli-beli produk branded, mereka tetap mencari kebahagiaan kecil yang efeknya tuh bisa dibilang secara langsung. Contohnya tuh kak, beli lipstick. Karena kan kalau lipstick sekali beli langsung ngerasa cantik ya kak kalau pakai.

pakai helm kamu, kencengin seat belt kamu karena kita mau berangkat KKN. Komen, komen, ngasah. KKN kali ini kita mau bahas tentang Piala Dunia ya. Katanya nih tahun Pro 2, taruhan Piala Dunia pertandingan final Spanyol dan Argentina ini tembus 77 triliun rupiah. Wow, banyak banget. Walaupun taruhan itu no, nggak boleh ya. Tapi ini nggak di Indonesia ya. Jadi antusiasme jelang final Piala Dunia 2026 ini benar-benar memuncak ya. Karena pasar prediksi berbasis kripto ini mencatat volume transaksi laga Spanyol versus Argentina mencapai 4,27 miliar US dollar atau setara dengan 77 triliun rupiah per hari Jumat kemarin. Angkanya fantastis banget ya. Jadi ini menunjukkan besarnya perhatian dunia terhadap duel perebutan trofi paling bergengsi di sepak bola ini. Nah, ini nih komen-komennya nih, komen-komen dari netizen yang seru-seru ya. Walaupun aku yakin sih netizen-netizen ini gak ada yang ikutan taruhan-taruhan tuh gak ada. Tapi aku bacain komen-komennya seru-seru banget. Nanti ya aku bakal bacain gimana respon netizen waktu tahu ini taruhan Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina tembus 77 triliun rupiah. Nanti aku bakal bagiin buat kamu di KKN. Komen-komen ngasal.

rame kayak mereka yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang.

pergi. Lagi ramai taruhan Piala Dunia pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina ya. Ini kalau kripto ini cukup tinggi nih teman Pro 2, mencapai 4,27 miliar rupiah US dollar atau setara dengan 77 triliun rupiah. Wow, banyak banget ya. Terus komen-komen dari netizen gimana nih? Komentar-komentarnya dari Edgar Fatahila katanya, "Bayangin duit sebanyak itu dibeliin telur gulung, kegulung itu satu Indonesia." Iya, asal kamu gak watu aja ya beli telur gulung sebanyak itu ya. Terus ada juga dari Alvitsr katanya, ini pasti diantaranya banyak teman-temanku. Semoga enggak ya, semoga enggak ada ya, karena ini sama aja judi. Jangan. Terus ada juga Spanyol juara nih. Nah, kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu jagoin Spanyol juga atau justru Argentina? Terus ada juga dari Unama, "Gue sama suami taruhannya yang kalah beresin rumah full seminggu." Nah, ini lebih bagus nih ya, ada manfaatnya gitu ya teman Pro 2. Terus ada juga dari telur setengah matang, 80% ada di Argentina semua. Masa? Tadi pada jagoin Spanyol ya, terus ini bilangnya Argentina. Terus ada juga dari ada juga dari Adil26, "Cuma dapat MBG 2 bulan, eits." No ya, Adil ya, no ya. Jangan ya. Terus ada juga dari Diki Sepkin 5220, "Berharap Spain juara tapi Argentina mainnya keras juga." Oke. Terus ada dari Ridwan STWN, "Aku megang wasitnya." Ini mah tengah-tengah ya megang wasitnya. Oke deh. Terus ada juga Nandito Putri 2225, "Siap-siap RSJ penuh besok hari Senin." Jangan ya, jangan. Jadi gimana teman Pro 2? Gimana tebakan kamu? Kamu dukung siapa? Dukung Spanyol atau dukung Argentina? Boleh nebak-nebak aja tapi gak usah taruhan-taruhan. Kalau kamu pengen dengerin keseruannya langsung dan nonton keseruannya langsung, nanti datang dong ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146. Kita mau nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

0: teman Pro 2, udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Kebersihan sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yang sopan dong sama orang yang lebih tua. Permisi kek, ini langsung lewat gitu aja.
3: Ya elah, cuma selewatan gitu aja kok. Lagian aku juga lupa kale. Sorry, gitu aja marah.
2: Lupa apaan coba? Kita tuh udah diajarin sama orang tua kita untuk selalu bersikap sopan sama orang yang lebih tua.
4: Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Tawadhu atau yang sering disebut rendah hati adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Inklusi itu penyetaraan ya, Angel ya. Nah, kenapa masyarakat Indonesia perlu menerapkan budaya inklusi? Apakah ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas aja atau gimana?
2: Kalau menurut aku sih enggak ya, Kak. Karena inklusi ini kan kesetaraan. Jadi menurut aku kalau kesetaraan itu harus semua orang. Karena kalau misalkan kita kesetaraan hanya untuk teman-teman disabilitas aja, ya gimana buat kita yang non-disabilitas ini tahu kalau kesetaraan itu penting gitu loh. Gitu, karena kalau misalkan hanya teman-teman disabilitas itu kan setiap individu semuanya itu kan berhak gitu loh memiliki kesetaraan yang sama dari anak kecil tadi terus ke remaja sampai orang tua, itu kan harus memiliki kesetaraan yang sama.

Divina masih temenin sore kamu di sore ceria ya, sambil persiapan nobar. Wah, ini seru banget nih, di RRI Semarang udah mulai rame nih teman Pro 2 ya. Banyak jajanan-jajanan juga. Kalau kamu mau jajan-jajan boleh ya, tapi parkirnya jangan sembarangan ya teman Pro 2. Karena Dinas Perhubungan Kota Semarang ini kembali melaksanakan penegakan hukum di bidang perparkiran ya. Jadi tindakan penggembokan terhadap kendaraan yang kedapatan melanggar ketentuan. Salah satunya yang sering banget itu adalah di Jalan Pandanaran 2. Ini sering banget ya teman Pro 2. Dan di hari Jumat lalu, Dishub ini melakukan penegakan hukum ya di bidang perparkiran. Kegiatan ini jadi komitmen dari Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menjaga ketertiban parkir, mengoptimalkan fungsi jalan, dan juga demi kelancaran keselamatan lalu lintas pengguna jalan yang lain ya. Jangan sampai nih kamu parkir sembarangan tapi yang lainnya gak bisa lewat, ngerepotin gitu kan. Ya sadar-sadar aja ya teman Pro 2, kalau memang tandanya itu dilarang parkir ya udah jangan parkir di situ ya. Kalau emang nggak boleh parkir, jangan maksain parkir di situ. Daripada kamu udah parkir ya kan, terus pas kamu balik-balik kendaraan kamu ternyata udah digembok sama Dishub.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nin, kalau aku tetap kerja ya, aku tetap besok subuh-subuh harus berangkat buat kerja ya. Walaupun di RRI Semarang ada nobar dan perkiraannya subuh baru kelar ya teman Pro 2. Ya tapi mau gimana dong ya, tetap harus bekerja. Tapi beda nih sama di Singapura, karena sekolah di Singapura ini masuk siang saat final Piala Dunia 2026. Aku tadi baca komentar-komentar netizen juga ya, kayak pengen ya. Memang ya kalau ini mah enak semuanya ya. Coba kalau kerjanya juga jadi ikutan berangkat siang ya teman Pro 2. Nah, memang jelang final Piala Dunia 2026, sejumlah sekolah di Singapura memutuskan siswanya bisa masuk siang, bahkan jam masuk sekolah nih mundur sampai 2 jam. Wah, kalau di Indonesia masuk jam 7 berarti siswanya boleh telat sampai jam 9 kalau di Indonesia. Sayangnya enggak ada kebijakan ini ya. Jadi besok adik-adik yang masuk jam 7 tetap jam 7 ya, karena kita bukan Singapura. Kalau di Singapura doang nih yang boleh. Dan kebijakan ini demi memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para siswa yang begadang nonton laga perebutan juara antara Spanyol dan Argentina yang berlangsung dini hari waktu setempat. Dan gak cuman memundurkan jam pelajaran aja, beberapa sekolah ini juga bahkan mengadakan nobar, nonton bareng nih teman Pro 2. Dan langkah yang gak biasa ini dinilai sebagai bentuk dukungan pihak sekolah agar para siswa ini tetap bisa menikmati momen kebersamaan bareng sama teman, keluarga, dan juga bisa belajar apa itu kerja sama tim di Piala Dunia 2026. Menarik ya teman Pro 2. Ya udah deh, itu kan negara tetangga ya. Kalau Indonesia mah masih tetap aja, gak ada yang mundur-mundur, gak ada yang molor-molor. Jadi semangat buat kamu, karena besok Senin, jadi jam segini ya boleh lah tidur-tidur dulu bentar, nanti tengah malam bangun, karena lagi-lagi ingat, besok Senin awal minggu, jadi kamu harus mulai produktif lagi.

0: Pro 2 FM. Inovasi yang ada di Jawa Tengah ini sejauh ini kayak gimana sih Pak? Dari jumlahnya mungkin ataupun mungkin dari perkembangannya kayak gimana sih sekarang Pak?
1: Sejak 2010 lembaga Litbang sebelumnya, Badan Litbang Provinsi Jawa Tengah, kami sudah menginventarisir sekitar 2810 hasil dari Krenova dan PIM, kreativitas inovasi masyarakat dan penjaringan inovasi masyarakat. Mas Faris, bahwa ternyata masyarakat kita itu kreatif dan inovatif.
0: Iya, benar.
1: Mereka luar biasa menyelesaikan permasalahan sendiri, namun pemerintah tidak boleh diam, apalagi mengganggu kan itu.
0: Iya, benar.
1: Nah, kami punya kewajiban untuk memfasilitasi temuan-temuan mereka. Kalau Krenova, kreativitas inovasi masyarakat ini kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Kami kan ada Perda Inovasi, kan itu. Perda 3 tahun 2019 tentang inovasi itu memberikan ruang kepada daerah untuk melaksanakan inovasi. Biasanya kan begini, kalau daerah ataupun birokrasi itu ada inovasi tetapi tidak ada cantolannya, kan biasanya sulit untuk mendapatkan dukungan penganggaran. Nah, itulah Perda Inovasi itu lahir. OPD, organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten kota, di provinsi, itu bisa mengikutkan hasil-hasil inovasinya itu dalam kegiatan Krenova tersebut secara berjenjang. Dan setiap tahun kita verifikasi validasi, kita nilai dari akademisi, kemudian dari dunia usaha dan industri, dan juga tentunya dari kami, yang nanti supaya temuan-temuan Krenova maupun penjaringan inovasi masyarakat itu nanti bisa diterima pasar, tervalidasi, dan konsumen tidak dirugikan.

Federasi Sepak Bola Dunia FIFA ini bakalan ngasih cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina di New York New Jersey Stadium. Jadi dilansir dari Bein Sports nih teman Pro 2, FIFA ini bilang kalau ada sebanyak 30 cincin eksklusif ini bakal disiapin untuk tim juara Piala Dunia 2026. Sesaat setelah laga final berakhir, kapten tim dan juga pelatih kepala ini akan menerima versi sementara cincin itu dalam seremoni di lapangan, seremonial dulu ya. Dan setelah itu seluruh cincin ini akan dipersonalisasi sesuai dengan identitas negara juara dan disesuaikan dengan ukuran jari masing-masing penerima sebelum diserahkan secara resmi. Ih, keren banget ya, jadi personal banget nih. Dan dari sisi desain, salah satu cincin ini akan menampilkan trofi Piala Dunia FIFA, sedangkan sisi lainnya ini memuat elemen khusus yang mencerminkan identitas tim juara. Nah, FIFA ini juga memastikan cincin para pemain ini jadi bagian dari edisi yang terbatas ya, sebanyak 2026 unit yang diberi nomor seri sesuai dengan tahunnya ya, 2026. Nah, setelah 30 cincin untuk tim juara dialokasikan, sisanya kan 1996 nih. Nanti lainnya ini akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia sebagai produk resmi berlisensi. Bayangin berapa harganya. Ini cincin bukan cincin kayak hadiah ciki-ciki gitu ya Tuan Pro 2. Enggak gitu, cincinnya resmi, ada lisensinya dari FIFA. Bayangin, tapi kalau misalnya kamu emang udah gak berseri duitnya dan emang suka banget sama pemenangnya nanti ya, karena kita belum tahu nih pemenangnya siapa, karena kan cincinnya akan dipersonalisasi ya, kamu mungkin jadi pemilik satu dari 1996 cincin lainnya yang dijual kepada penggemar ya. Seru banget. Dan pemberian cincin juara ini ternyata adalah tradisi yang udah lama dikenal berbagai kompetisi olahraga di Amerika Utara. Jadi simbolnya itu adalah cincin, tapi di Piala Dunia 2026 yang jadi turnamen FIFA pertama yang menerapkan tradisi itu. Wih, seru banget. Kalau aku lihat fotonya sih oke ya, dan kelihatan limited banget gitu. Pasti bangga deh kalau misalnya kamu berkesempatan untuk punya satu cincin dari 1996 ini. Tapi siapapun juaranya, siap-siap aja ya, nanti bakal dapat cincin edisi spesial dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita jawab.
2: Kita jawab. Ketemu lagi buat menyapa teman Pro 2 ya, bareng sama Divina dan Aris Ardian nih, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu semuanya?
0: Hasil Nona Ambon
2: pica-pica.
0: Aduh, pengennya kita sih semuanya tuh aduh semangat gitu, semuanya tuh bersuka cita gitu.
2: Betul.
0: Tapi faktanya adalah di saat ada banyak orang bersemangat dan bersuka cita tuh, ada beberapa orang yang aduh merasa kenapa sih gini banget hidup aku. Mm-mm. Kenapa sih Tuhan tuh gak adil, dunia gak adil. Ada yang rasa gitu.
2: Iya, tapi kan Tuhan itu selalu memberikan masalah sesuai dengan porsi dan kekuatan hambanya ya. Jadi percayalah, masalah kamu itu tidak akan lebih besar daripada kekuatan kamu.
0: Benar. Dan kamu jangan selalu memandang tuh ke atas. Kamu merasa masalah kamu yang paling besar, orang gak punya masalah. Jangan salah, kita gak tahu aja. Dan orang gak semuanya menunjukkan, memperlihatkan masalah hidupnya di depan orang-orang lain atau di media sosial.
2: Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau nanya tentang masalah kamu ke kita, boleh-boleh aja. Boleh. Kan kita anonim ini ya. Nama bukan yang sebenarnya kan.
0: Iya, kadang sebenarnya loh. Sering sebenarnya kok.
2: Ya udah deh, hari ini ada siapa ya?
3: Ada Vidi di rumah. Cara mengatasi trauma diselingkuhin sama pasangan gimana ya kak? Udah 2 tahun tapi masih terngiang-ngiang.
2: Vidi.
0: Trauma diselingkuhin pacarnya. Yeah. Gimana cara untuk sembuhnya?
3: Iya. Yeah.
0: Dan gak trauma lagi.
2: Betul.
0: Vidi. Jangan gitu. Vidi ini butuh bantuan kita banget ya.
2: Oke.
0: Ya, trauma itu kita sering sih ngobrol sama narasumber di Pro 2 kan. Trauma itu berarti memang ada kejadian buruk yang dulu kejadian dan itu membekas banget
2: gitu.
0: Sehingga menimbulkan satu perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, perasaan takut, bla bla bla bla bla, dan itu disebut trauma. Memang untuk nantinya kamu akan memulai dengan orang baru, kamu harus menyembuhkan dulu trauma kamu. Dicari akar masalahnya, dipetani kalau kata wong Jawa. Biyen ki aku diperlakukan seperti iki mbek DN. Berarti untuk nantinya kamu menghindari hal-hal pemicu biar kamu enggak di seperti itu kan lagi. Gitu. Jadi diruntut dulu, dipilah-pilah traumanya kenapa, pemicunya apa gitu, dan nantinya jangan keulang lagi. Kalau kamu sudah berdamai dengan diri kamu, kamu sudah bisa memilah-milah dan kamu tahu kenapa kamu trauma, insyaallah kamu enggak akan mengulangi lagi, kamu enggak akan jatuh ke lubang yang sama kok.
2: Iya, tapi kan dia masalahnya traumanya kan trauma diselingkuin ya. Diselingkuin itu kan kesalahannya kan bukan serta-merta dari dianya. Bisa jadi memang si mantannya itu adalah player, ya kan? Terus gimana caranya sembuh dari trauma itu? Ya, coba kamu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kamu percaya. Kamu meditasi dulu deh.
0: Wah,
2: meditasi
0: itu gimana?
2: Meditasi, kamu pejamkan mata, mendengarkan audio suara percikan air. Airnya kecil tapi ya. Jangan air yang ini.
0: Air bah.
2: Kebanjiran. Jangan, ya. Jangan, apalagi aerob, jangan ya. Apalagi aerobik joget dong.
0: Aduh.
2: Meditasi kan butuh ketenangan kan. Kamu tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Awal-awal ketiduran itu gak apa-apa. Ya, lama-lama nanti kamu akan terbiasa. Nah, dari situ biasanya cara untuk mendetox. Terus kamu kayak grounding. Tau grounding gak kamu?
0: Gak tahu.
2: Kamu lepas sendal gitu kan. Terus menyatu dengan alam di rumput-rumput kayak gitu.
0: Wah.
2: Jadi tuh kamu menyatukan
0: energi.
2: Gatel-gatel. Jadi kamu menyatukan energi dengan alam gitu. Ada sih yang bilang begitu ya, teman Pro 2. Tapi benar sih, ketika kita mendekat ke alam tuh kayak kita melepaskan stres-stres kita gitu gak sih? Terus kita mengambil hal-hal positif lagi dan belajar untuk percaya sama orang lain lagi.
0: Siapa tahu pas kamu melakukan itu, kamu ketemu orang di sana yang juga sedang melakukan hal itu.
2: Iya.
0: Kalian berjodoh. Nah,
2: belalah jualan ini apa tuh, pistol-pistolan. Di Silang Lima kan banyak tuh ya.
0: Iya. Ya, silakan berdamai dulu dengan diri kamu sendiri ya.
2: Iya.
0: Dipetani lagi. Terus mulai
2: berdoa.
0: Percaya lagi sama orang baru. Ya kalau kamu udah kemarin bisa ambil pelajarannya, sekarang kamu udah S1 harusnya kan?
2: Betul.
0: Berarti terus, kamu gak ngambil mata kuliah yang sama kan?
2: Iya, gitu amin loh. Terus ketika kamu udah pernah digituin, jangan ada cita-cita kamu gituin orang balik ya, sebagai bentuk balas dendam.
0: Gak boleh.
2: Gak boleh.
0: Mau sampai kapan selesainya?
2: Iya, nanti kamu berputar-putar dalam hal itu terus ya. Mm-hmm. Ya sudah, semoga masalah percintaannya lancar. Ini adalah yang diharapkan dari hubungan muda-mudi masa kini ya.
0: Iya. Vidi semangat ya, semoga kamu cepat dapat penggantinya.
2: Amin.
0: Dan semoga kamu gak ada luka baru lagi nantinya.
2: Iya, dan semoga Vidi ini gak pakai status palsu ya.
0: Ya jangan dong, jangan, kasihan ya. Mending kalau udah yakin kasih status.
2: Iya betul ya. Semangat ya Vidi ya, semoga tidak lagi dikecewakan oleh manusia ya. Bye Vidi.
0: Dah Vidi.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Teman Pro 2 sampai sini dulu. Divina menemani sore kamu di sore ceria. Semoga hari minggunya udah terisi full energinya. Jadi besok pas nyambut hari Senin tuh bisa menyambut dengan bahagia. Jangan sedih ya Teman Pro 2. Harus happy dong. Apalagi buat kamu nanti yang pengen nonton final Pesta Bola Dunia 2026. Bisa kamu langsung aja datang ke RRI Semarang. Kita nonton bareng plus denger bareng ya keseruan di final Pesta Bola Dunia 2026. Bareng sama siapa? Bareng sama banyak orang. Jadi boleh diajakin siapapun, saudara kamu, teman kamu, tetangga kamu, pokoknya siapapun ajakin buat nonton bareng di RRI Semarang ya. Yaudah Devina pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Besok aku bakal menemani pagi kamu di Spada. Pastiin kamu stay terus aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol. Hal tersebut dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 yang berlaku mulai 23 hingga 26 Juli 2026. Promo tersebut diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun. Setiap anak berhak memperoleh satu tiket gratis ke unit rekreasi pilihan. Info Pro 2. Dinas Pendidikan Kota Semarang bakal mengevaluasi fenomena kekurangan siswa di sejumlah SD negeri pada SPMB tahun ini di wilayah Kota Semarang, seperti yang dikonfirmasi pada hari Minggu 19 Juli 2026. Langkah ini diambil karena adanya pergeseran minat masyarakat yang lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke SD swasta atau MI, meskipun secara demografi lulusan PAUD melimpah. Proses evaluasi akan diwujudkan melalui pemetaan mendalam tiap wilayah kelurahan guna menentukan intervensi mutu guru maupun sarana-prasarana yang tepat. Info Produa. Tekanan Libanon menghentikan timnas basket putri Indonesia U18 menuju final FIBA U18 Women Asia Cup 2026 Division B. Indonesia takluk dari Libanon dengan skor 54-77 pada semifinal di Stadion Nimi Burn Bangkok Sabtu 18 Juli 2026. Pelatih timnas basket putri Indonesia U18 Freddy menilai lawannya tampil disiplin menekan pembawa bola sepanjang pertandingan. Kondisi tersebut membuat para pemain Indonesia kesulitan mengembangkan permainan dan membangun serangan secara efektif sepanjang laga. Info Pro 2. Teman Pro 2, yuk gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Pro Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu sama Wela lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Wah, gimana nih kabar kamu hari ini? Gimana nih weekendnya? Seru nggak? Ada yang datang ke RRI mungkin sambil jajan, sambil ikut sosoran bareng kali ya. Wah, besok udah Senin ya teman Pro 2 ya. Mungkin sebagian teman Pro 2 nih anxiety nih, sebel sama yang namanya hari Senin ya. Tapi buat teman Pro 2 yang lain nih, kayaknya lagi excited karena udah resmi jadi anak sekolah baru. Karena anak MPLS udah selesai ya, masa MPLS udah selesai, udah kelar. Aduh, jadinya resmi deh. Jadi anak SMP, SMA, atau SD, TK, ya banyak ya semua jenjang ya teman Pro 2 ya. Nah, apapun nih yang kamu rasain malam ini dan kamu lakuin malam ini, entah itu lagi nyiapin bahan atau alat tempur kamu besok buat kerja atau sekolah atau kuliah mungkin, Pro Semarang banget temenin kamu teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau misalnya kamu request lagu, boleh banget pastinya langsung aja WA ke 081-565-10953. Yuk gabung bareng sama Wela di 95.3 FM RRI Semarang. Buat juga malam, jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun Produk, kalau di jam segini tuh biasanya itu relay ke Produk Jakarta ya. Tapi kali ini ada kendala teknis, jadi nggak jadi buat relay ke Jakarta nih. Nah, kebetulan pas banget nih Tahun Produk kalau jam segini tuh ngomonginnya adalah Pro Indie Indonesia ya. Indonesia Pro Indie ini biasanya. Nah, sebenarnya musik indie tuh apa sih? Musik ini itu berasal dari independen ya, merdeka atau mandiri. Bukan sebuah genre musik, ini biasanya salah kaprah ya. Ini adalah sistem produksi dan distribusi di mana musisi itu bikin, ngerekam, rilis lagu dan ngepromosin karyanya tuh secara mandiri tanpa terikat atau didanai oleh label rekaman yang besar. Nah, emang aspeknya apa aja? Aspeknya tuh ada, yang pertama ada semangat swakarya, do it yourself atau DIY ya. Memang untuk musik indie ini kebutuhan kreatif, teknis, operasional itu sendiri semuanya. Mulai dari lagu, rekaman, desain, sampul album, semuanya. Semua maunya sendiri ya, kayak kamu. Kayak kamu di kerjaan, apa-apa sendiri. Aduh. Terus habis itu yang kedua ada kebebasan buat berekspresi. Karena nggak didanai oleh sebuah label, jadi mereka bebas dong ya berekspresi dan bereksperimen tentang lirik, aransemen, dan gaya musik yang mungkin dianggap nggak komersial atau anti mainstream. Nah, ini banyak banget nih genzi-genzi yang mungkin udah capek ya denger lagu-lagu yang itu-itu lagi, itu-itu lagi. Nah, tahun berdua ini saatnya kamu bikin lagu yang memang anti mainstream, jadi lebih eye-catchy gitu lah. Yang ketiga, bukan sebuah genre. Ini dia. Ternyata bukan musik senja aja ya, kayak yang mendayu-dayu gitu ya. Tapi semuanya, kayak pop, rock, folk, metal, hip-hop semuanya. Asal bergerak secara mandiri, masuknya ke genre indie. Karena pendekatannya itu nggak dari label dan pendanaannya terbatas, sangat mengandalkan media sosial ya, dari interaksi dan juga mulut ke mulut. Gimana nih teman-teman, ada yang udah bikin musik sendiri mungkin?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Buat teman Prodo mungkin yang udah punya lagu terus bingung nih cara ngepromosiin lagu indinya tuh kayak gimana. Nah, teman Prodo ada ya caranya memasarkan ya. Jadi karena indie itu nggak terkait sama label manapun, jadi memang dimaksimalkan platform digital. Rilis lagu di platform streaming kayak di Spotify, Apple Music atau di YouTube mungkin ya. Gunain agregator musik, terus bangun juga branding diri kamu kayak gimana. Musik kamu itu emang mau kayak gimana sih? Kalau misalnya jadi orang, dia akan jadi orang kayak gimana? Wah, itu tuh kuncinya di situ. Yang utama bikin menarik adalah TikTok dan Instagram Reels itu dibikin secara konsisten sama Prodo. Karena memang sekarang konten tuh memang cukup naik ya, apalagi buat lagu-lagu kamu nih yang mungkin memang kamu mau menceritakan tentang diri kamu. Terus optimalisasi kehadiran digital, kayak kasih nama panggung yang seru, yang lucu, yang apa ya, yang mudah diingat tapi juga mungkin unik gitu. Terus habis itu bikin konten juga nih teman Prodo di media sosial ya pastinya. Bikin rencana perilisannya setidaknya 3-4 minggu sebelum tanggal perilisan. Kalau misalnya dari NPD nih kita berkaca ya, dari Kak Kev, dari Mario dan juga dari Nikki, ini mereka itu biasanya bikin TikTok dulu pakai lagunya mereka, lagunya NPD. Terus memang mereka kan udah bikin konten sebelumnya ya. Nah itu tinggal dimasukin lagu-lagunya. Mungkin kamu bisa juga bikin konten terus masukin lagu-lagu kamu biar makin terkenal kayak mereka mungkin ya, kayak Nikki, Mario dan juga Kak Kev.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Kalau ngomongin band indie, pasti kepikirannya langsung Perunggu, Efek Rumah Kaca, Parade Hujan, 420, The Adams, Baras Suara, Hindia. Wah, banyak banget ya. Indonesia lagi banyak banget nih lagu-lagu indie dan juga band-band indie. Terus aku mau ngasih kamu nih kabar yang seru banget, yaitu adalah Hindia mendapatkan penghargaan dalam ajang Music Award Japan 2026 yang digelar di Tokyo, Toyota Area Arena Tokyo tanggal 13 Juni kemarin. Lagunya itu Everything You Are yang bikin Hindia itu menang dan mendapatkan ajang Music Award Japan ini ya. Nah, gak cuman itu aja tahun berdua, tapi Hindia juga tampil keren banget nih di premiere ceremony dan dapat sambutan dari penonton internasional. Keren banget ya Hindia ya. Gak cuman Hindia aja ternyata, tapi juga Silet Open Up yang masuk nominasi Best Song Asia lewat lagu Tabola Bale. Kamu udah sempet belum bikin tren ini di TikTok? Dan ini jadi pengakuan lagu yang keren banget ya, khususnya buat Indonesia Timur. Wah, perkembangan lagu Indonesia semakin kesini semakin keren. Jadi kayaknya

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Menurut Mas Afri sendiri nih, apakah pendidikan hukum dasar itu perlu dikenalin sejak dini di sekolah-sekolah buat anak muda? Terus bentuknya apa aja biar kerasa lebih enggak kerasa menggurui, Mas Afri?
2: Kalau bagi saya sangat perlu karena ya kita kan negara hukum ya, negara yang dibangun atas hukum. Terus kalau cara-cara untuk apa ya mempelajari anak-anak muda itu, misalnya yang dari sejak dini itu, biasanya kan dulu itu kan ada mata-mata pelajaran ini ya, PKN gitu.
1: Oh, PKN.
2: Pendidikan Kewarganegaraan. Nah itu kan ya kita juga belajar disiplin di situ kan. Nah itu belajar disiplin itu adalah bentuk dari pelajaran hukum itu sendiri sebenarnya. Misalnya taat, misalnya hak kamu apa tadi.
1: Oh, jadi
2: hak dan kewajiban itu kita belajar hukum sebenarnya.
1: Tapi kalau sepengalaman aku waktu sekolah ya, pendidikan hukum di PKN itu sebenarnya masih agak kurang. Apakah perlu ditambah lagi Mas Afri atau gimana menurut Mas Afri?
2: Tergantung, sebenarnya itu tergantung, kurang dan tidak itu tergantung ya guru yang mau ngajarnya seperti apa. Tapi bagi saya itu sudah simpel, sudah bagus itu kayak
1: minimal dari pendidikan PKN itu ya berarti.
2: Pendidikan
1: ya?
2: PKN itu bagus juga bagi saya karena itu kan belajar kesadaran untuk bernegara juga biasanya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Jam 8 di hari Minggu, teman Pro 2. Jam segini tuh pikiran udah mulai kemana-mana ya, karena alarm senyum tuh udah mulai aktif gitu. Chill ya teman Pro, chill. Nikmatin sisa weekend kamu bareng sama Pro 2 Semarang. Atau nih, boleh banget nih kamu datang ke halaman RRI buat sekalian seru-seruan bareng sama semua orang ya di sini ya. Ada karyawan RRI, ada apalagi nih, UMKM, ada kesenian, ada band-band seru juga. Wah, ajak deh semua orang yang kamu kenal atau nggak kenal sekalipun, stranger juga nggak apa-apa, buat datang ke RRI buat memeriahkan final pesta bola dunia.

0: paket.
1: Asik, datang juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
2: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
1: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
2: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
1: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
2: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

Tahun berdua kalau kita jalan-jalan ke daerah perebutan Semarang, kita pasti sering banget ya ngelihat deretan makam Tionghoa dengan batu nisan yang gede dan penuh ukiran yang bagus banget disebut Bongpai. Nah, tahu nggak sih kalau di Semarang nih, di balik keindahan visual dan sejarahnya yang panjang, sekarang ada komunitas Bongpai yang digerakkan oleh anak muda pelestari sejarah. Komunitas ini unik banget ya, lagi aktif-aktifnya nih mengadakan walking tour edukasi sejarah sekaligus aksi bersih-bersih Bongpai tua di kawasan makam legendaris Semarang. Misalnya di mana? Di Kedung Mondo tuh. Gak cuma sekedar mendokumentasikan aja tentang keindahan seni ukir kuno dan cerita silsilah di atas batu nisan, komunitas ini juga hadir ya sebagai support system untuk berbagai acara adat tradisional Tionghoa yang sayangnya belakangan ini tuh udah mulai banyak ditinggalkan nih sama generasi muda. Lewat aksi nyata ini, mereka pengen menyuarakan kalau merawat makam leluhur dan ngejaga tradisi kuno itu bukan soal hal mistis, tapi bentuk penghormatan tertinggi terhadap akar sejarah dan budaya multikultural yang ngebentuk kota Semarang. Gimana? Kamu tertarik nggak ikut atau ngeliat? Atau mungkin kamu penasaran sama komunitas Bongpai ini? Mudah-mudahan ya, caranya keren banget dari anak muda Semarang buat ngerawat kebinakaan dan sejarah kota kita. Nah, kamu sendiri berapa sering nih menyempatkan diri buat kulineran atau sekedar jalan-jalan edukasi sejarah di kawasan Pecinan Semarang?

pernah nggak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

Tahu menurut kalau kamu lagi cari cara baru buat ngelampiasin stres setelah seharian penuh dengan urusan kantor atau kerjaan ya, tapi tetap pengen berkegiatan buat ngedistract nih biasanya. Ada tren hobi unik dari komunitas Tufting and Textile Crafting Semarang. Sepanjang bulan Juli 2026 ini tuh kayaknya memang Creative Space Semarang lagi sering banget ya dijadiin tempat kolaborasi buat pop-up workshop, termasuk seni tekstil ini. Jadi tufting itu adalah seni ngebuat karpet mini atau hiasan dinding estetik pakai benang wol warna-warni dan alat khusus yang bernama tufting gun. Tahu dong kalau misalnya di sosmed kamu nih, kamu mau tidur terus muncul kayak bikin karpet gitu terus pakai kayak senjata gitu, kayak pistol-pistolan gitu ya. Terus kayak drrr ya gitu, terus nanti jadi gambar kartun atau gambar karakter apa gitu ya. Nah, ini yang namanya tufting ya. Di komunitas ini anggotanya tuh kumpul buat menumpahkan ide visual mereka mulai dari gambar anime, cermin estetik sampai logo buatan sendiri. Nah, makin benar ke kain seharian penuh tuh ternyata bisa jadi cara ya yang ampuh banget buat mengekspresikan diri sekaligus ngasilin barang seni yang one of a kind. Wah, ini menarik banget sih memang.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusung dengan tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1, Mi.

ada yang suka menulis pakai tangan di sini atau suka pakai mesin tik? Wah, mesin tik sangat ini ya, sangat menarik ya sepertinya ya. Di era sebuah kecerdasan buatan atau AI yang menjamur ini, segala sesuatu memang dituntut serba cepat dan instan ya. Tapi menariknya di Semarang ada sekelompok anak muda yang justru milih memperlambat pace-nya dan kembali ke masa lalu lewat komunitas typing club alias pecinta mesin tik manual. Menarik banget. Yes, komunitas unik ini itu berisi para kolektor dan anak muda penyuka barang antik yang lagi sering banget nih kumpul di area terbuka, biasanya di Kota Lama atau kafe-kafe lawas di Semarang sepanjang Juli ini terutama ya. Aktivitas mereka tuh estetik banget tahun produk dan ini ya, seru banget ya, vintage gitu. Mereka sengaja bawa mesin tik manual zaman dulu, terus duduk bareng buat nulis puisi, surat pendek buat sahabat atau gebetan, atau sekedar cerita curahan hati aja gitu. Suara ketukan mekanis yang cetek-cetek, cing, cekrek-krek gitu. Khas banget ya, ini jadi daya tarik tersendiri yang bikin suasana nongkrong tuh jadi romantis banget gitu. Buat mereka nih setiap huruf yang diketik punya proses dan rasa yang gak bisa digantiin sama papan ketik digital atau keyboard yang sekarang itu ya. Aduh, jadi kayak masuk ke mesin waktu dan balik ke era dulu ya. Era tahun berapa tuh? 1800-an? 1900-an? Kalau kamu nih, kapan terakhir kamu nulis surat atau pesan secara manual pakai tangan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah jam 9, teman Pro 2 sudah semakin malam, sudah semakin mengantuk ya. Harusnya kamu save your energy nih buat besok Senin. Yang lagi excited-excitednya, ditahan dulu excitednya, dipendam dulu ya. Besok pagi baru dikeluarin lagi karena kamu mulai menjadi orang yang baru ya. Selain harinya baru, sekolahnya baru, seragamnya baru, sepatunya baru, seru banget, banyak yang baru. Suasananya juga baru, banyak teman-teman baru. Semoga besok jadi semangat kamu ya, yang ada di lingkungan yang baru. Mungkin yang barusan naik kelas juga, mungkin punya teman-teman yang baru. Kalau misalnya kelasnya gak sama dan diacak, itu seru banget sih. Jadi nambah teman ya, dan juga nambah pengalaman kamu. Wah, ini udah naik kelas makin oke ya harusnya untuk cara berpikirnya dan lain-lain sebagainya. Semoga besok hari Senin itu bikin kamu tambah ceria ya teman Pro 2 ya. Jadi malam ini kamu harus chill bareng sama Pro 2 Semarang. Boleh juga join TikTok Pro 2 Semarang, ini lagi live dan ngobrol bang sama teman Pro 2 di TikTok nih. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Dijaga malam.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Ada satu tren yang lagi oke banget dan juga masif ya di masyarakat sekarang, apalagi di kafe-kafe estetik di kota-kota besar nih, termasuk Semarang. Sekitar bulan Februari mungkin ya, atau mungkin tahun lalu sudah ada ya. Sekarang tuh lagi hype banget konsep tradisional matcha bar, di mana minuman matcha latte diracik secara tradisional pakai mangkuk dan juga bambu yang apa ya, tradisional Jepang banget ya di depan konsumen. Jadi memang open bar gitu. Kenapa ini jadi ramai banget? Karena matcha itu kan mengandung L-theanine ya, dan terbukti secara ilmiah itu bisa ngasih efek relax di otak tanpa bikin ngantuk berlebihan. Beda sama kafein kopi yang bikin deg-degan. Nah, pas banget ya tahun produk ini, aku di Instagram Produk Semarang itu udah ngasih pollingan. Kamu tuh kalau misalnya pagi-pagi tim yang mana? Tim yang ngeteh atau yang tim kopi pagi nih? Kalau aku sih tim kopi pagi ya. Kalau kamu gimana? Kasih tahu aku di postingan Produk sekarang. Kamu pilih ya antara kopi atau teh. Like a breath.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya. Betul, gitu kan. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke. Yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

unik yang lagi viral di media sosial, benar-benar lagi bikin netizen nih penasaran ya tahun produa ya. Apa sih yang lagi rame? Yang lagi rame adalah nem chua, makanan tradisional khas Vietnam yang bikin banyak orang tuh penasaran karena mirip daging mentah tapi langsung dimakan tanpa dimasak. Nem chua itu adalah hidangan daging babi cincang khas Vietnam yang difermentasi, punya cita rasa asam, manis dan juga sedikit pedas. Nah, ini non halal ya. Pihak medis dan juga USDA itu ngingetin kalau ibu hamil, anak-anak, lansia serta orang dengan imun lemah sebaiknya menghindari kuliner ini karena adanya resiko kontaminasi dari bakteri kaya salmonella sama E. coli. Kalau di negara asalnya Vietnam, makanan itu umum banget dijumpai di meja makan ya, sebagai lauk pendamping, camilan harian, sampai hidangan wajib pas perayaan keluarga. Nem chua itu baru bisa disantap, bisa dimakan setelah adonan babi cincang dan kulit babi itu yang dicampur bumbu kayak bawang putih sama cabai itu dibungkus daun pisang dan melewati proses fermentasi alami selama beberapa hari. Makanan itu rasanya kayak asam, seger, dan juga biasanya aman nih buat masyarakat umum meski tidak dimasak, karena selama fermentasi, asam laktat itu bakalan bekerja menghasilkan asam yang tugasnya tuh ngehambat pertumbuhan bakteri berbahaya sekaligus nyiptain tekstur kenyal yang khas. Wah, gimana nih? Kamu tertarik gak sih buat ngicipin? Tapi inget ya, ini non halal. Jadi buat teman produa nih yang muslim atau yang memang di ajaran agama atau adatnya itu tidak boleh mengkonsumsi babi, jangan deh ya. Ini buat yang boleh-boleh aja. Buat yang boleh-boleh aja ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

rambut gondrong itu udah lama banget ya ternyata tren ini. Bukan cuma sekedar fashion aja, tapi ini juga jadi identitas. Nah, rambut gondrong itu udah lama banget jadi ciri khas sebuah band ya. Biasanya tuh band rock nih, di berbagai belahan dunia. Namun, gaya rambut ini tuh cukup membuat perdebatan ya, atau berdua ya. Di era 1950-an, rambut panjang di laki-laki itu kan belum diterima secara luas di masyarakat ya, nggak kayak sekarang. Pas masa itu, rambut pendek itu lebih identik sama yang namanya kerapian, disiplin, kepatuhan, sampai aturan sosial. Nah, perubahan ini tuh kelihatan dari tahun 1960-an pas gerakan counterculture itu tuh berkembang di Amerika Serikat dan juga Eropa. Banyak nih anak muda yang mempertanyakan nilai-nilai tradisional dan juga nolak berbagai aturan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Nah, kalau kamu nih lebih suka yang mana? Rambut gondrong atau rambut yang cepak aja rapi? Kayak gitu. Kayaknya tergantung ya kegiatan kamu gimana ya.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Ya, kamu nanya kita jawab. Ketemu lagi buat menyapa teman Pro 2 ya, bareng sama Divina dan Aris Ardian nih, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu semuanya?
0: Hasek Nona Ambon
1: Pica-pica.
0: Aduh, pengennya kita sih semuanya tuh, aduh, semangat gitu. Semuanya tuh bersuka cita gitu.
1: Betul.
0: Tapi faktanya adalah di saat ada banyak orang bersemangat dan bersuka cita itu, ada beberapa orang yang, aduh, merasa kenapa sih gini banget hidup aku? Mm-mm. Kenapa sih Tuhan tuh nggak adil? Dunia nggak adil? Ada yang rasa gitu?
1: Iya. Tapi kan Tuhan itu selalu memberikan masalah sesuai dengan porsi dan kekuatan hambanya ya. Jadi percayalah, masalah kamu itu tidak akan lebih besar daripada kekuatan kamu.
0: Benar
1: ya.
0: Dan kamu jangan selalu memandang tuh ke atas. Mm-mm. Kamu merasa masalah kamu yang paling besar, orang gak punya masalah. Jangan salah, kita gak tahu aja. Dan orang gak semuanya menunjukkan, memperlihatkan masalah hidupnya di depan orang-orang lain atau di media sosial.
1: Betul gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau nanya tentang masalah kamu ke kita, boleh-boleh aja. Boleh. Kan kita anonim ini ya. Mm-mm. Nama bukan yang sebenarnya kan.
0: Iya, kadang sebenarnya loh. Sering sebenarnya kok.
1: Ya udah deh, hari ini ada siapa ya?
2: Ada Vidi di rumah. Cara mengatasi trauma diselingkuhin sama pasangan gimana ya, Kak? Udah 2 tahun tapi masih terngiang-ngiang.
1: Vidi.
0: Trauma diselingkuhin pacarnya. Yeah. Gimana cara untuk sembuhnya?
2: Iya. Yeah.
0: Dan enggak trauma lagi.
1: Betul.
0: Vidi. Jangan gitu. Vidi ini butuh bantuan kita banget ya.
1: Oke.
0: Ya, trauma itu kita sering sih ngobrol sama narasumber di Pro 2 kan. Trauma itu berarti memang ada kejadian buruk yang dulu kejadian dan itu membekas banget.
1: Betul.
0: Sehingga menimbulkan satu perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, perasaan takut, bla bla bla bla bla, dan itu disebut trauma. Memang untuk nantinya kamu akan memulai dengan orang baru, kamu harus menyembuhkan dulu trauma kamu. Dicari akar masalahnya. Dipetani kalau kata wong Jawa. Biyen ki aku diperlakukan seperti iki mbek den. Berarti untuk nantinya kamu menghindari hal-hal pemicu biar kamu enggak di seperti itu kan lagi. Gitu. Jadi diruntut dulu, dipilah-pilah traumanya kenapa, pemicunya apa gitu, dan nantinya jangan keulang lagi. Kalau kamu sudah berdamai dengan diri kamu, kamu sudah bisa memilah-milah dan kamu tahu kenapa kamu trauma, insya Allah kamu gak akan mengulangi lagi, kamu gak akan jatuh ke lubang yang sama kok.
1: Iya, tapi kan dia masalahnya traumanya kan trauma diselingkuhin ya. Diselingkuhin itu kan kesalahannya kan bukan serta-merta dari dianya. Bisa jadi memang si mantannya itu adalah player, ya kan? Terus gimana caranya sembuh dari trauma itu? Ya, coba kamu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kamu percaya. Kamu meditasi dulu deh.
0: Wah,
1: meditasi.
0: Meditasi gimana?
1: Meditasi. Kamu pejamkan mata, mendengarkan audio suara percikan air. Airnya kecil tapi ya. Jangan air yang ini.
0: Air bah.
1: Kebanjiran. Jangan, ya. Jangan, apalagi aerob jangan ya. Apalagi aerobik joget dong.
0: Aduh.
1: Meditasi kan butuh ketenangan kan. Kamu tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Awal-awal ketiduran itu gak apa-apa. Ya, lama-lama nanti kamu akan terbiasa. Nah, dari situ biasanya cara untuk mendetox. Terus kamu kayak grounding. Tahu grounding gak kamu?
0: Gak tahu.
1: Kamu lepas sendal gitu kan. Terus menyatu dengan alam di rumput-rumput kayak gitu.
0: Wah.
1: Jadi tuh kamu
0: abang
1: menyatukan energi.
0: Gatel-gatel.
1: Jadi kamu menyatukan energi dengan alam gitu. Ada sih yang bilang begitu ya, teman Pro 2. Tapi benar sih, ketika kita mendekat ke alam tuh kayak kita melepaskan stres-stres kita gitu gak sih? Terus kita mengambil hal-hal positif lagi dan belajar untuk percaya sama orang lain lagi.
0: Siapa tahu pas kamu melakukan itu, kamu ketemu orang di sana yang juga sedang melakukan hal itu.
1: Iya.
0: Kalian berjodoh. Nah,
1: belalah jualan ini apa tuh, pistol-pistolan. Di Simpang Lima kan banyak tuh ya.
0: Iya. Ya, silakan berdamai dulu dengan diri kamu sendiri ya.
1: Iya.
0: Dipetani lagi. Terus mulai
1: berdoa.
0: Percaya lagi sama orang baru. Ya kalau kamu udah kemarin bisa ambil pelajarannya, sekarang kamu udah S1 harusnya kan?
1: Betul.
0: Berarti terus, kamu gak ngambil mata kuliah yang sama kan?
1: Iya, gitu amin loh. Terus ketika kamu udah pernah digituin, jangan ada cita-cita kamu gituin orang balik ya, sebagai bentuk balas dendam.
0: Gak boleh.
1: Gak boleh.
0: Mau sampai kapan selesainya?
1: Iya, nanti kamu berputar-putar dalam hal itu terus ya. Mm-hmm. Ya sudah, semoga masalah percintaannya lancar. Ini adalah yang diharapkan dari hubungan muda-mudi masa kini ya.
0: Iya. Vidi semangat ya, semoga kamu cepat dapat penggantinya.
1: Amin.
0: Dan semoga kamu gak ada luka baru lagi nantinya.
1: Iya, dan semoga Vidi ini gak pakai status palsu ya.
0: Ya jangan dong,
1: jangan,
0: kasihan
1: ya.
0: Mending kalau udah yakin kasih status.
1: Iya betul ya. Semangat ya Vidi ya, semoga tidak lagi dikecewakan oleh manusia ya. Bye Vidi.
0: Dah Vidi.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, hari gini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya, habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil, buat mimpi yang besar.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah menunjukkan waktu semakin malam, teman Pro 2, jam 10 lewat 6 nih. Dan sadar gak sih gimana cara kita memulai pagi itu tuh ditentukan dari minum pertama yang kita seduh. Kenapa aku ngomonginnya pagi-pagi padahal udah malam? Karena bentar lagi hari Senin ya, dan udah pergantian hari untuk 2 jam ke depan nanti ya. Dan di dunia ini terbagi jadi 2 kubu nih di pagi harinya. Ada yang kopi banget, ada yang teh banget. 2 minuman ini bukan cuma soal rasa aja, tapi udah jadi penentu mood dan energi kita seharian ya. Nah, mumpung malam ini kita lagi siap-siap nih buat istirahat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Buat orang yang milih kopi di pagi hari nih adalah tombol on ya, utamanya buat kesadaran nih. Perspektif tim kopi ini tuh biasanya tentang produktivitas, kecepatan, dan juga fokus tinggi. Nah, begitu bangun tidur dan ngecium aroma kopi hitam atau es kopi susu, itu tuh kandungan kafeinnya dinilai ampuh ya buat ngusir sisa-sisa kantuk semalam secara instan. Ini adalah tipe yang besok pagi tuh mungkin punya jadwal yang padat banget ya, harus gaspol nih, kayak kerja, nugas, atau ngurusin bisnis yang aduh, memang dari menit pertama dia bangun tuh langsung kepikiran kerjaannya ya. Jadi kopi itu dinilai jadi bahan bakar wajib biar otak itu langsung siap tempur ngadepi dunia yang serba cepat. Nah, bahan bakar ini tuh mantep banget ya buat besok nih yang teman produk yang mau produktif, yang mulai gaspol dari pagi banget, tapi jangan sampai skip sarapan ya. Hati-hati juga nih buat yang asam lambung, pilih kopi yang memang gak bikin kamu asam lambung.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Beda sama kopi yang kesannya serba cepat dan memicu adrenalin ya. Perspektif dari tim teh di pagi hari itu adalah tentang ketenangan, kehangatan, kedamaian. Nah, tim ini tuh suka banget memulai hari itu pelan-pelan aja, nggak sedar dedor tim kopi ya. Menikmati udara pagi tanpa harus dikejar-kejar sama ketegangan tuh kayaknya enak ya. Secangkir teh hangat, teh melati, teh manis yang nyaman banget nih di perut dan juga tenggorokan, itu ngasih efek menenangkan buat tubuh yang baru bangun. Kandungan kafeinnya juga gak sebanyak kopi, lebih rendah, jadi bisa bikin fokus yang pelan-pelan gitu, jadinya relax dan juga santai. Nah, tim teh nih pagi hari adalah momen berdamai dengan diri sendiri sebelum dunia itu jadi bising ya. Kayak RRI sekarang cukup rame nih. Istilahnya itu adalah grounding ya. Aduh, jadi kamu tuh bisa sambil napak di tanah istilahnya sekarang. Itu sambil minum teh, aduh itu cocok banget nih kayaknya ya. Kesimpulannya adalah kedua pilihan ini tuh oke aja tahun pro 2, sama-sama valid ya dan punya manfaat yang luar biasa banget. Gak ada yang lebih unggul antara tim kopi yang penuh energi buat produktivitasnya atau tim teh yang ketenangannya itu dimulai dari pagi buat kedamaian emosional. Kuncinya cuma satu nih, diingat ya, statement nih, statement. Dengarkan apa yang tubuh kamu butuhkan. Nah.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti nggak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo.
1: Sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu mikir, kok bisa ya orang lihat dunia sejelas itu di kepala? Hyperfantasia. Ini adalah kemampuan langka di mana seseorang tuh punya imajinasi mental yang sangat hidup dan detail, hampir kayak nonton film di dalam pikiran sendiri. Yes, kamu gak salah dengar. Kalau kebanyakan orang cuma kebayang samar, mereka tuh bisa ngelihat warna, bentuk, bahkan gerakan dengan sangat jelas di kepala. Contohnya nih, disuruh bayangin pantai, kamu mungkin cuma kepikiran laut dan pasir. Tapi orang dengan hyperfantasia, mereka tuh bisa lihat ombak bergerak, langit jingga, suara angin, bahkan detail jejak kaki di pasir. Wow. Keunikannya adalah imajinasinya tuh super vivid. Jadi kayak nyata banget, sering banget kepakai di dunia kreatif, misalnya lagi nulis, desain, seni, bisa bikin kenangan terasa lebih hidup saat diingat kembali. Tapi ada sisi lainnya juga, karena terlalu vivid, kadang kebayang bayangan negatif juga bisa kerasa lebih intens, jadi gak selalu enak, tapi tetap unik banget. Makanya gak semua orang membayangkan sesuatu dengan cara yang sama, ada yang jelas banget, ada yang samar juga, dan semuanya valid. Jadi, kamu tipe yang lihat jelas di kepala atau cuma kebayang sekilas aja? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke deh teman bro, sampai sini dulu Wella nemenin kamu di Jaga Malam hari ini. Karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Selamat melanjutkan istirahatnya teman bro 2. Have a good Monday tomorrow. Wella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

Pasti sering banget dong nemuin istilah ini kalau lagi tanda tangan suatu hal. Misalnya presensi atau surat-surat penting. Yup, istilah TTD pasti sering kamu temuin dalam keterangan yang merujuk pada bagian yang harus kamu tanda tangani. Tapi, kepikiran gak sih artinya TTD itu apa? Apa itu tanda tangan di sini? Tanda tangan dong? Atau malah tanda tangan deh? Eits, salah semua. Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah TTD merujuk pada kata tertanda, yang artinya sudah dibubuhi tanda atau sudah ditandatangani. Jadi, istilah TTD bukan berarti aktivitasnya, tapi jadi bukti kalau suatu bagian atau dokumen sudah ditandatangani atau diberikan cap secara sah. Nah, sekarang udah jadi lebih tahu dong, kalau ada bagian di dokumen resmi atau sesuatu yang harus kamu tanda tangan, bagian yang bertuliskan TTD itu akan menunjukkan kalau kamu sudah secara sah menandatangani bagian tersebut.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Parubaya ditemukan tewas.
1: Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
2: Ayah pulang.
1: Ayah, aku baru aja keinget sama ayah loh.
2: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
1: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
2: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia tuh laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
1: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
2: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemenin kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya, udah khawatirin ayah.
1: Iya ayah, terima kasih juga ya. Udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah gak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Oh, ini kan spesialnya itu adalah teh dan jeruk. Nah, ini ada apa nih kok bisa jadi best seller nih di angkringannya?
2: Kalau menurut saya pribadi ya, Mbak, itu kan racikan khusus yang dibuat mama saya. Mm-hmm. Jadi memang dari teh kepiur, ada campuran dari berbagai teh, enggak hanya satu jenis saja. Jadi rasanya itu bisa kombinasi antara manis sepet pahit.
1: Nah, itu
2: jadi kayak mungkin teh Solo ya. Nah, jadi kerasa itu, dan itu enggak bikin batuk karena pakai gula pasir asli.
1: Gula pasir asli.
2: Jadi
1: pasti
2: diaduk sama pegawai saya. Dan memang bisa request yang manis atau yang
1: tawar,
2: yang
1: mungkin
2: rengen ala sedengan ya.
1: Itu
2: tawar bisa. Dan kalau jeruknya itu juga sebetulnya saya sendiri yang beli jeruk ya di pasar. Jadi saya milihnya yang memang manis ya, yang empuk manis, jadi yang dirasakan itu juga enak kalau diminum.
1: Nah, ini kalau misalnya udah racikan sendiri, jeruknya juga pilihan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

0: It's a little like rustling a gorilla. You don't quit when you're tired. You quit when the gorilla is tired. Robert Strauss.
1: Ketika kita merasa putus asa atau lelah dalam menghadapi masalah, ingat, agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah kita. Jika kita terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Ikhwati fillah barakallahu fikum. Salah satu konsep yang harus kita pahami dan yakini terkait rizki, rizki itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia murni bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada sebab atau ikhtiar yang kita lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan takdir terkait rizki makhluk, Allah mentakdirkan rizki itu dengan sebab. Maka kita perlu mencari rizki tersebut dengan mewujudkan sebab. Ya. Seperti seekor burung yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa tarahu bitana. Ini kata kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki pada seekor burung. Dia bertawakal kepada Allah, tidak risau akan rizkinya esok hari, namun dia tetap keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong untuk mencari rizkinya hari itu, dan dia pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Artinya, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan rizki itu dengan sebab.

0: maka kita perlu mengupayakan sebab. Namun, hati kita tidak boleh bergantung kepada sebab. Hati kita harus bergantung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak bergantung kepada sebab. Betapa banyak makhluk yang Allah ciptakan, Allah berikan begitu saja rezeki tanpa sebelumnya makhluk tersebut mengupayakan ikhtiar dan sebab. Seorang anak kecil yang lahir tiba-tiba menjadi kaya raya karena mendapatkan warisan orang tuanya misalnya, dia tidak perlu bekerja. Namun demikianlah, kalau Allah mau memberi, hendak memberi, maka dia bisa memberi walaupun tanpa sebab. Nabi Adam AS misalkan, Allah ciptakan, kemudian langsung Allah tempatkan di dalam surga dengan semua rizki dan kenikmatan di surga. Padahal Nabi Adam belum sempat beramal di dunia dan belum sempat berikhtiar untuk mendapatkan hal itu semua. Namun sekali lagi, ikhtiar itu wajib kita wujudkan karena ikhtiar itu adalah wujud ketundukan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halal. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika telah selesai jika salat telah selesai dilakukan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari anugerahnya, rizkinya yang halal. Namun jangan lupa banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya agar kalian beruntung. Ya, jadi kita berikhtiar itu wujud ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pintu ibadah buat kita. Adapun orang-orang yang merasa sudah bertawakal dengan hanya mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah namun tidak mau bekerja untuk mendapatkan rezeki, maka ini orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu dan dia tidak bisa konsisten dengan hal tersebut. Buktinya ketika dia lapar, dia mencari makanan. Ketika dia haus, dia mencari minum. Maka demikian pula untuk meraih rezeki Allah yang halal, dia harus keluar berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Barakallah.
1: Aku udahan ya.

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela orang lain dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk atau fasik sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau disuruh langsung makan 4 sehat 5 sempurna lah seperti itu, jujur kan pasti berat banget gitu kan. Kira-kira apa sih langkah awal yang bisa dan mudah kita lakuin buat ngerubah kebiasaan yang kayak gini gitu kan? Apalagi kan kalau mahasiswa makannya kan juga kadang ya nggak tepat waktu, kita makan apa adanya seperti itu.
2: Oke, jadi kebetulan aku sendiri kan mahasiswa ya kak ya. Emang kalau langsung untuk berubah gitu itu emang susah banget. Nah tapi emang bisa mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Misal kita nyoba berusaha buat gak lewatin waktu makan gitu ya. Kalau misalnya lagi sibuk kita sempetin makan dulu, atau mungkin nyemil sedikit gitu. Terus mulai nambahin sayur atau buah, walaupun cuma dikit-dikit gitu ya. Misal lagi istirahat gitu ya, beli salad atau misalnya nanti makan siang ada sayurnya kayak gitu. Terus juga jangan lupa minum air putihnya. Nanti misal kalau aku nih mahasiswa bawa botol air minum gitu, biar selama kelas juga masih bisa minum. Sama terakhir tuh bisa mulai ngurangin makanan instan kayak tadi, mie instan dan mungkin ciki-ciki gitu ya, itu boleh dikurang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

0: Kalau dari ini kan anak-anak KSR PMI-nya UNES nih sebenarnya ya. Ini kegiatan yang kalian lakuin terutama soal kemanusiaan nih di dalam ataupun di luar kampus ini kayak gimana sih kurang lebihnya?
1: Oke ya, kalau di UNES sendiri yang paling rutin ya untuk tiap bulannya ada itu adalah di donor darah. Baik itu donor darah sukarela yang dimana diadakan oleh KSR PMI unit UNES sendiri dan juga donor darah kerjasama. Kalau donor darah kerjasama ini KSR PMI unit UNES biasanya menggendeng terkait dengan BEM kemudian LKUKM yang lain juga. Selain itu juga kalau di tahun ini ya terbaru selain dengan juga ke sosial, ini juga ada yang ke lingkungan. Kemarin ada penanaman mangrove di Pantai Baruna ya. Kemudian juga selain itu, kegiatan-kegiatan sosialnya ya, kita yang paling sering itu ada tim medis. Sebagai tim medis ketika ada entah Dies Natalis, kemudian ada upacara, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan olahraga.
0: Ini mau nambahin mungkin kurang lebih?
2: Boleh-boleh, Kak. Nah, jadi selain itu, kita juga ada program kerja namanya Siaga Mako, Kak. Jadi, teman-teman pengurusnya ini selalu ada shift-nya buat standby di Mako. Jadi, lingkungan UNES itu kadang kan teman-teman ngebut. Nah, ketika tiba-tiba kadang juga di jam-jam tertentu gitu kan, kita nggak tahu ada musibah kecelakaan gitu, Kak. Nah, jadi dari warga sekitar UNES itu, nanti calling-nya ke KSR PMI UNES, Kak. Karena kayak PMI-nya terdekat gitu. Nah, di situ teman-teman yang berjaga di Siaga Mako ini itu langsung sigap menangani kecelakaan. Jadi sasarannya pun tidak hanya mahasiswa UNES nih yang kecelakaan, tapi kita juga membantu masyarakat di sekitar UNES.
0: Walaupun amit-amit nih ya, jangan sampai ada gitu ya, jangan sampai ketika bertugas ada callingan gitu, jangan sampai malah ya.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Aori. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Aori pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Teman Pro 2 kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Menteri Pertanian Mentan Andi Arman Sulaiman menyatakan siap mempercepat program peremajaan tebu nasional guna mewujudkan swasembada gula dalam 2 tahun sebagaimana target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyampaikan peremajaan tebu dilakukan melalui modernisasi budidaya, peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta penguatan kemitraan dengan petani dan juga industri gula. Sorak penonton menggema saat Argentina menghadapi Spanyol di partai final. Masyarakat berjubel di halaman RRI Semarang, Senin 20 Juli 2026 dini hari. Atmosfer pertandingan berlangsung meriah sejak peluit awal dibunyikan dan setiap peluang mencetak gol langsung disambut teriakan pendukung. Aksi pemain memancing tepuk tangan dari penonton dan supporter Spanyol pun juga memberikan dukungan penuh sepanjang laga. Hasil Piala Dunia 2026 hari ini menghadirkan kemenangan timnas Spanyol atas Argentina di final. Spanyol berhasil menjadi juara dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak tambahan waktu. Pertandingan final Piala Dunia 2026 berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat, dan kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi champion pada tahun 2010. Di sisi lain, kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Lionel Messi yang berharap menutup perjalanan di panggung Piala Dunia 2026 dengan trofi kedua bersama Argentina.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, good morning. Selamat hari Senin. Gimana, udah melek belum? Atau kamu justru ngantuk berat karena habis nobar? Karena tadi selesainya baru sekitar jam 5-an ya teman Pro 2 ya. Aduh, semangat aja deh buat kamu yang tetap beraktivitas di hari Senin ini. Semangat juga buat adik-adik yang mau berangkat sekolah. Hey, semoga gak ngantuk ya. Semoga nanti di kelasnya gak ketiduran ya. Dan siapa yang dukung Spanyol? Yeay, juara nih di Piala Dunia 2026. Buat para pendukung Spanyol nih, pasti kalau nanti berangkat ke kantor gitu ya, berangkat sekolah, bakalan senyum-senyum ya. Tapi kalau yang pendukungnya Argentina, gak tahu deh ya. Semoga masih doyan makan dan gak asam lambung ya teman-teman semuanya ya. Ya udah, biar mood kamu oke di Senin pagi ini, Devina bakal jadi teman kamu. Aku gak cuma nemenin kamu dari pagi ya, tapi pagi sampai siang. Panjang hari ini aku tugasnya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Aku bakal menemani pagi kamu dulu ya, sampai jam 10 nanti di Spada. Pastiin kamu stay terus bareng aku di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

mulai nonton bareng ya. Di RRI Semarang ini juga ada debar. Apa tuh yang berdebar-debar? Debar, ini denger bareng ya. Ini bareng sama teman-teman komunitas Pertuni ya. Jadi ini adalah Persatuan Tunanetra Indonesia yang ikut denger ya. Jadi teman-teman penyandang tunanetra ini ikutan denger final Piala Dunia 2026 ya, di Studio Budaya RRI Semarang. Dari Senin dini hari sampai tadi aku berangkat ke kantor ya, ini teman-teman Pertuni itu masih stay ya sampai akhir, baru pada pulang. Ih, keren banget. Dan anggota Pertuni Jawa Tengah yang ikut kegiatan denger bareng atau debar ya, ini antusias banget karena debar ini memungkinkan peserta untuk menikmati jalannya pertandingan melalui siaran radio. Itulah ya kenapa RRI hadir untuk masyarakat, karena bisa dinikmati oleh siapapun gitu, gak hanya visualnya aja lewat RRI digital ya, tapi kita juga ada siaran terestrialnya. Seru kan? Dan ini juga teman-teman Pertuni ya ikut merasakan atmosfer final walaupun memiliki keterbatasan penglihatan. Nah, perwakilan Pertuni Jawa Tengah juga mengapresiasi nih dengan fasilitas yang diberikan oleh RRI Semarang karena bisa menghadirkan hiburan sekaligus memperkuat kebersamaan. Ayo tadi teman-teman Pertuni, kira-kira tadi pada dukung siapa? Spanyol atau Argentina?

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
2: Mental sama niat, Mas.
1: Modal itu masalah belakangan?
2: Iya, modal masalah belakangan.
1: Yang penting niatnya dulu.
2: Apa? Iya.
1: Dulu waktu pertama kali bikin ini kan sambil kuliah nih ya?
2: Iya, betul.
1: Itu bagi waktunya gimana itu?
2: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yuk makan yuk, kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10 ribuan. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa, seperti itu. Kenal-kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas.
1: Oh.
2: Beda kan, kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita
1: jawab. Halo teman Pro 2, gimana nih kabar kamu hari ini?
0: Semoga teman Pro 2 selalu diberikan hidayah, selalu diberikan berkah, dan tidak ada wabah.
1: Musibah, wabah. Aduh, serem banget deh hari ini teman Pro 2 ya. Kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu dengan gegabah.
0: Wah, itulah memang kita ini sebagai tim gabah. Gabah itu adalah, gabah itu apa mbak?
1: Gabah itu ini kan
0: padi sebelum, yang setelah atau sebelum?
1: Sebelum jadi beras.
0: Oke, okay. Ya itulah kita.
1: Hanya sebiji di mata Tuhan ya. Oke, okay, hari ini kita mau menjawab pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah masuk ke email Pro 2, pro2semarang@gmail.com ya. Iya, ke email, terus ada juga ke DM ya, @pro2sng.
0: WhatsApp juga ada.
1: WhatsApp juga ada. Nah, kali ini ada pertanyaan dari siapa? Coba deh kita tanya langsung.
2: Ada Awan dari rumah. Kak, gimana sih caranya biar bisa tetap optimis dan enggak gampang burn out di tengah tuntutan dunia kerja yang makin kompetitif? Apalagi kalau baru mulai karir atau lagi nyari magang.
0: Awan, biar tetap optimis di awal karirnya dia. Biar enggak
1: burn out.
0: Oke. Okay. Optimis. Berarti itu adalah kebalikan dari pesimis. Kalau kita disuruh memilih, kita harus memilih optimis. Jangan sampai pesimis.
1: Itu jawabannya apa?
0: Gimana caranya selalu berpikiran yang positif?
1: Nah, ya,
0: kamu harus selalu explore Instagram kamu tuh quotes. Iya kan? Bukan yang enggak-enggak.
1: Iya.
0: Ya, orang itu terlihat dari explore Instagramnya.
1: Okay.
0: Itulah yang mencerminkan dia. Nah, kalau kamu pengen selalu berpikiran positif, enggak gampang burn out, apalagi di awal karir kamu lagi cari tempat magang, ya kamu jangan kemasukan doktrin-doktrin yang jelek.
1: Oke. Okay.
0: Kamu jangan mau kalau ditakut-takutin sama teman-teman kamu. Wah, kamu hati-hati loh kalau di tempat magang, nanti ada yang enggak suka sama kamu, kamu akan diukrek-ukrek gitu misalkan. Kamu tuh udah tutup kuping yang gitu-gitu. Tapi kalau ada yang ngomong yang baik-baik, ya kamu harus semaksimal mungkin di tempat magang kamu. Insya Allah kalau kamu kerjanya bagus, kamu sopan ke semua orang di sana, kamu attitude-nya bagus, kamu juga bakal dapat nilai bagus dan mungkin punya peluang nantinya akan benar-benar berkarir di tempat itu.
1: Iya, betul.
0: Gitu, kamu itu terus kamu masukin di pikiran kamu hal-hal positif tadi, hal-hal baik tadi. Ya jangan yang jelek-jelek kamu masukin dan kamu jadi ke bawah, kamu jadi mau jalan aja kamu takut atau kamu jalan senyum-senyum sendiri. Ya enggak gitu juga. Kamu harus tetap down to earth ya, di tempat magang kamu atau di tempat kerja awal-awal kamu itu. Tunjukkan kalau kamu memang bibit bobot bebetnya itu bagus. Gitu ya. Terus jangan sampai kamu bikin ulah. Karena kalau kamu bikin ulah, orang akan notice dan itu yakin tidak akan berjalan
1: betul,
0: baik ke depannya.
1: Iya. Dan juga jangan lupa ya, kamu tuh perbanyak jaringan dan perbanyak sedekah. Orang-orang kalau dijajanin tuh seneng, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu mau mencari tempat magang, terus mau nge-grab orang-orang itu, awal-awal jajanin dulu lah. Kamu bawa cilor, ya kan? Bawa cilor gitu. Terus habis itu besok lagi kamu bawa kopi, ya kan? Terus besok lagi kamu udah yang disuruh-suruh beli. Enggak. Tapi bener loh, kayak kamu mencari koneksi dulu, jejaring orang-orang yang menurut kamu tepat untuk diajak kerjasama. Ketika kamu udah masuk lingkaran itu, yaitu tadi, berbuat sebaik mungkin biar mereka juga memperlakukan kamu tuh baik juga, tidak membebankan semua pekerjaan di kamu sehingga bikin kamu burn out. Terus kamu harus positive thinking dulu ya. Enjoy aja, jangan banyak ketakutan di pikiran kamu.
0: Betul.
1: Karena kalau banyak ketakutan di pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan itu akan muncul.
0: Nah,
1: ya.
0: Terus segala macam quotes-quotes tadi yang ada di explore kamu itu juga jangan cuma dibaca doang, tapi dipraktekin.
1: Okay.
0: Gitu, quotes-quotes baik ya. Insya Allah. Dengan semua usaha dan ikhtiar kamu ini, kamu akan selalu punya pikiran yang positif. Kamu
1: Amin.
0: Gak gampang burn out. Dan
1: Amin.
0: Kamu akan dinotis sama semua orang, termasuk pimpinan tertinggi kamu.
1: Gitu. Amin. Pokoknya orang yang baik mah pasti akan menemukan jalan yang terbaik juga ya.
0: Meskipun kadang orang baik tuh selalu ketemu dengan orang yang kurang aja.
1: Tapi jangan lupa untuk tetap menjadi baik ya.
0: Ya udah gitu aja ya Awan. Semoga kamu tetap
1: berada di atas.
0: Di atas ya, jangan pernah kamu turun karena merepotkan banyak orang. Oke, okay, Awan.
1: Awan panas dong kalau merepotkan banyak orang.
0: Semangat Awan.
1: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: Jodoh FM. Oh, jadi bisa dibilang ya, akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin, oh kenapa kok mereka kayak gini ya? Akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya?
1: Iya bener, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu, aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau dari segi, dari pesertanya, ada gak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada gak sih?
1: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih gak hide, soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh hide.
0: Oh iya, benar-benar
1: gitu kan? Nah alhamdulillah dia gak hide. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada tiga beras yang diletakkan di dahi.
0: Oh iya, benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
0: Oh iya iya iya, tahu.
1: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

Di Piala Dunia 2026, penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe ini resmi meraih penghargaan Golden Boot ya, atau sepatu emas Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai pencetak gol terbanyak turnamen. Wuh, keren. Striker Real Madrid itu mengoleksi 10 gol, unggul atas Lionel Messi yang harus puas di posisi kedua dengan 8 gol. Nah, kepastian Mbappe menjadi top skor ini diperoleh setelah Messi gagal menambah koleksi golnya di laga final tadi pagi ya. Dan hasil itu membuat kapten Argentina itu gak bisa mengejar torehan gol sang bintang Prancis. Nah, untuk peringkatnya nih, pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, yang pertama adalah Kylian Mbappe dari Prancis ya dengan 10 golnya. Kemudian Lionel Messi dari Argentina dengan 8 gol, ada Jude Bellingham dari Inggris ini dengan 7 gol. Kemudian Erling Haaland ini yang viral juga nih kemarinnya dari Norwegia dengan 7 gol, dan Ousmane Dembele dari Prancis dengan 6 golnya. Congrats ya buat Kylian Mbappe yang berhasil meraih penghargaan Golden Boot di Piala Dunia 2026.

Pernah mikir gak sih kenapa dari sekian banyak batu di bumi, cuma logam kuning satu ini yang harganya selangit? Ternyata emas itu bukan asli produk bumi loh. Jutaan tahun lalu ada tabrakan bintang neutron di luar angkasa yang super dahsyat. Debu-debu ledakannya jatuh ke bumi saat planet bumi ini masih berbentuk lava cair. Bayangin, kalau seluruh emas yang pernah ditambang di dunia dikumpulin, cuman bakal cukup untuk ngisi 3 kolam renang ukuran olimpiade doang. Selain langka, emas ini juga si paling kuat. Nggak karatan, nggak busuk, dan nggak bakal hancur meski kena asam paling tajam sekalipun. Itulah kenapa sejak dulu orang sepakat kalau emas adalah simbol nilai yang nyata. Bukan cuma buat pamer perhiasan, tapi karena emas itu tabungan paling aman yang pernah diciptakan alam semesta. Jadi kalau kamu punya emas, sebenarnya kamu lagi pegang potongan bintang di tangan tuh. Goks banget kan?

0: Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Semoga ini bikin melek ya teman Pro 2, karena udah jam 7 pagi. Buat kamu yang habis nobar mungkin masih ngantuk-ngantuk, tenang aja, karena aku punya 5 lagu pilihan yang bisa bikin kamu melek pagi ini. Coba dipilih dulu, karena gak semuanya aku bakal puterin ya, tapi cuma 3 lagu aja yang bakal Divina puterin nanti di jam 8 pagi. Dan lagu-lagu pilihan pagi ini apa aja sih? Kita mulai ya dari lagu pilihan pertama dulu. Ada Aksa Diksa dengan Aku Kamu.